0: Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembuatan

0: disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: identifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Arun Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi

0: bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
1: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
3: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
5: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
3: Prosesi ruatan kali ini diberikan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
7: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum dana alokasi khusus maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Pusat-pusat kreatif pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
7: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
9: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
10: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UGD gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
9: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabo, Arif Zalul Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
12: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairita Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
11: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
13: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja.
12: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
14: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
15: Ya.
14: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
12: Palangkaraya PR dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Busana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
16: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
15: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
17: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
15: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
18: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
19: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
18: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena Jelanta ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelanta ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
20: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
21: Tanggapan saya mengenai minyak jelanta yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
20: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelanta. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris perebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Osman Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, selamat pagi menjelang suasana indah di akhir pekan. Semoga di daerah Anda juga sama halnya, pagi yang cerah memberikan nuansa indah bagi diri dan keluarga. Bagi Anda umat Kristiani dimanapun berada, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sembahyang di tempat-tempat ibadah Anda di gereja masing-masing. Dan pastikan perjalanan Anda lancar, aman dan selamat sampai tempat tujuan ibadah Anda. Nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung jalan ibadah sembahyang umat Kristiani dari gereja GMII Hebron Sintang yang beralamat di Jalan Esperman Sintang, yaitu Kelurahan Tanjung Puri. Tepatnya nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca saat ini pendengar cerah menyinari bumi Sentang dan sekitarnya. Semoga akhir pekan menyenangkan untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Tetap semangat simak informasi-informasi aktual bersama kami. Seputar Piala Dunia juga nanti malam akan disiarkan langsung melalui Pro 1 seluruh Indonesia di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian juga mengadakan nobar atau nonton bersama. Seperti apa kemeriahan dan serunya jalan pertandingan perebutan juara Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina versus Spanyol pukul 2 dini hari. Nah, pastikan Anda monitor dan berikan dukungan penuh terhadap tim-tim andalan Anda, pemain-pemain favorit Anda. Seperti halnya kalau di Argentina itu ada sang legend yaitu Lionel Messi yang masih terus mampu memberikan yang terbaik menggendong timnya untuk menuju kemenangan hingga melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Namun yang lebih menarik lagi pendengar yaitu di timnas Spanyol ada Lamine Yamal. Ya, Lamine Yamal ini salah satu pemain termuda, bahkan masih kategori pelajar, tapi sudah bisa membela negaranya untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Dan tentu yang menjadi perhatian adalah Lamine Yamal ini mampu membawa timnya melaju ke babak final perebutan Piala Dunia 2026. Siapakah yang akan memenangkan dan berhak membawa pulang trofi Piala Dunia 2026? Akankah Argentina sang juara bertahan kembali memperoleh trofi Piala Dunia 2026, atau sebaliknya Lamine Yamal Spanyol dan kawan-kawan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 dan juga sekaligus menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Lamine Yamal dan tentu menambah lagi koleksi trofi Piala Dunia 2026 bagi timnas Spanyol. Kita nantikan keseruannya seperti apa pukul 2 dini hari.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sintang pagi ini bersama saya Rico Saputra.
1: Pro 1.
0: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Baik, pendengar, persoalan solar ya di Kabupaten Sintang masih sangat menjadi hal yang isu panas, dan ini tentu dirasakan merugikan berbagai pihak yang memang seharusnya mendapatkan prioritas untuk BBM bersubsidi jenis solar. Namun kenyataannya banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan terjadi. Oleh sebab itu, pendengar, dalam hal ini Aliansi Sopir Sintang sorot tentang soal solar dan meminta kepada pemerintah daerah dan Pertamina untuk bisa memberikan sebuah solusi adanya pengawasan sehingga hal ini tidak terjadi dan tidak ada yang merasa dirugikan atas penerima BBM solar bersubsidi. Di mana pemerintah Kabupaten Sintang sendiri mempertemukan forum Ikatan Sopir Sintang, kemudian Pertamina Patraniaga, lalu pengelola SPBU, Forkopinda, DPRD, serta juga sejumlah organisasi perangkat daerah dalam sebuah dialog untuk mencari solusi atas persoalan distribusi solar bersubsidi yang memang selama ini menjadi keluhan bagi para sopir angkutan. Dialog ini berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Jumat 17 Juli 2026. Dan pada kesempatan tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang memimpin langsung pertemuan tersebut memang menegaskan bahwa pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator karena memang kewenangan untuk distribusi BBM sepenuhnya itu berada di tangan Pertamina dan SPBU. Dan ia juga mengaku dan memahami kesulitan yang dialami oleh para sopir yang mengingatkan sebuah pihak agar mengkesampingkan ego masing-masing sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar dapat dijalankan. Sekretaris Forum Ikatan Sopir Sintang Kamarudin mengungkapkan bahwa forum ini lahir dari keresahan para sopir yang memang sudah lama kesulitan memperoleh solar bersubsidi, dan ia memilih untuk menempuh jalur dialog dengan pemerintah daripada menggelar aksi demonstrasi maupun mogok kerja. Di mana persoalan utama yang dikeluhkan bukan hanya antrian panjang di SPBU, tetapi memang juga dugaan adanya perlakuan yang tidak adil dalam pelayanan. Perwakilan forum, yaitu Sunarto, menyampaikan 4 tuntutan kepada pemerintah, yaitu penyaluran solar dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kemudian pengawasan lebih ketat terhadap SPBU, lalu solusi permanen atas distribusi BBM bersubsidi serta tindakan tegas apabila ditemukan penyimpangan. Sementara itu, sales brand manager Pertamina Patraniaga wilayah Sintang, Bisma, beliau menegaskan bahwa stok maupun kuota solar bersubsidi akan dijelaskan secara terbuka dalam forum tersebut, dan ia mengingatkan BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik para pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, hingga nanti kami menyiarkan secara langsung bergabung dengan rekan-rekan di lapangan, yaitu dari Gereja GMII Hebron Sintang, tepatnya nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen ke ruang dengar Anda. Adapun pendengar untuk petugas hari ini, yaitu di Gereja GMII Hebron, tim RRI yang melakukan secara langsung ada Dimas dan juga Dibio. Kemudian petugas gereja, yaitu pengkhotbah ada Bapak Made Roji, SIP MSI, dengan tema khotbahnya nanti tetap setia di tengah campuran dunia. Matius 13 ayat 24 hingga 30.

adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

0: Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dengan ucapan syukur. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Mazmur 118 ayat yang ke-28, Engkau Tuhanku dan aku hendak memujimu, Engkau Tuhanku aku akan meninggikanmu. Mazmur 100 ayat 4, masuk ke gerbang.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami di lapangan mengikuti jalannya ibadah sembahyang umat Kristiani dari gereja GMEI Hebron Sintang.
2: Argentina yang mungkin mengejutkan fans Argentina di Termat.
3: Gereja Misi Injili Indonesia Sintang, Jalan Es Parman nomor 91 Sintang. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian, Hanya Dekat Allahku.

kasih-Nya Tuhan. Oleh karena kami hadir di tempat ini, kami boleh bersekutu di hadapan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, karena hanya dekat Engkau lah Tuhan, kami ada kekuatan baru. Oleh karena Engkau ya Tuhan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kita akan menerima khotbah dan salam yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mengangkat pujian dari nama Yesus.

siapkan hati kita tabiskan ibadah kita bagi hari ini. Kebaktian Minggu 19 Juli 2026 didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah nats yang membimbing ibadah kita pagi hari ini yang terambil dari Matius 13 ayat 43. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini.

0: percaya di muka bumi, kita nyatakan iman percaya kita dengan bersama kita nyatakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu sidang jemaat dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Sintang, sekali lagi kita akan menaikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Mari kita serukan namanya, karena Tuhan adalah Dia Raja di atas segala raja.

tiba saatnya kita akan berpisah dengan adik-adik sekolah minggu. Untuk itu mari kita panggil anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Kita angkat pujian kudaki-daki gunung yang tinggi.

mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mereka akan beribadah di tempat khusus secara khusus. Mari Tuhan, Kau memberkati ibadah kami, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi anak-anak kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Guru-guru yang akan mengajar Tuhan, kiranya Tuhan memberkati supaya dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Berkati kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam mendidik, mengajar, menjadi teladan bagi anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang baik, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.

Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Bagi yang bertugas, saya silakan. Nanti persembahan diiringi dengan pujian Yesus Sukacitaku.

Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiap-tiap kami yang hadir pada hari ini, kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan mengantar kami ke tempat ini untuk berdatang beribadah kembali, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kesempatan yang baru yang Kau berikan buat kami pada hari ini ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Sebelum kami berikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Berkatilah majelis yang mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat, kemampuan, dan berikan sukacita juga, berikan kesehatan kepada hamba-hambamu yang mengelola keuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.

jemaat sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Ada tiga pokok doa. Pertama, kita mengucap syukur bersama-sama. Yang kedua, pokok doa atau permohonan nanti saya yang pimpin. Dan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya, Bapa di surga. Betapa kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami dalam satu minggu yang kami lewati ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan yang selalu baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih itu kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan dalam segala tugas, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan yang kami kerjakan dalam satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk Bapa Gembala kami, di mana pada minggu yang kami lewati ini hamba-Mu boleh menjalankan operasi batu ginjal, batu empedu Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan dan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami menaikkan permohonan doa kami Tuhan, mari Tuhan layakkan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami berseru menaikkan segala permohonan doa kami Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan siapapun kami yang Tuhan tugaskan ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan terus pimpin, sertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami serahkan jemaat kami, keluarga Bapa Agus ke dalam tangan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati keluarga ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan hari lepas hari Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini dengan berkat kesehatan yang selalu baru. Berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhan terus dan senantiasa menuntun, memimpin dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan hamba-Mu, Bapa Gembala kami ke dalam tangan. Pasca operasi batu empedu Tuhan, kami terus menopang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus melawat dan menjamah hamba-Mu Tuhan. Obat-obat yang hamba-Mu makan, bahkan makanan dan minuman yang hamba-Mu makan minum Tuhan, Tuhan urapi semua itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus bekerja memberi pemulihan yang baru, kekuatan dan kesehatan yang baru bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk ibu serta anak-anak. Tuhan terus memberkati ibu dan anak-anak dalam segala kesibukan mereka, dalam mendampingi hamba-Mu Bapa Gembala kami dalam masa pemulihan ini. Kesehatan ibu dan anak-anak Tuhan terus memberkati. Bahkan anak-anak dalam masa pendidikan, pertumbuhan mereka dalam masa pendidikan, Tuhan terus menuntun dan membimbing dan senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan sarana RRI Pro 1 Kabupaten Sintang ke dalam tangan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Tuhan pakai sarana ini untuk menyampaikan suara Tuhan, firman Tuhan lewat media ini ke penjuru Kabupaten Sintang ini dan sekitarnya Tuhan. Mari Tuhan terus memberkati lembaga ini Tuhan. Tuhan terus pakai lembaga ini untuk menyampaikan kabar sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok desa, Tuhan Engkau berkati mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, mengembangkan pelayanan, membangun bangsa ini. Kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus mengawal dan menyertai serta memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan aparat keamanan TNI, Polri, bahkan Satpol PP dan Hansip sekalipun. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Di dalam mereka menjaga keamanan Kabupaten Sintang ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan senantiasa memberkati kami umat-Mu yang ada di Kabupaten Sintang ini. Di dalam kami menjalankan hari-hari hidup kami. Di dalam kami lakukan segala aktivitas tugas pekerjaan usaha dan pelayanan kami dalam satu minggu ke depan. Biarlah Engkau gembala kami yang selalu dan senantiasa menjaga, melihara, melindungi, bahkan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hari ini Tuhan. Doa kami ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Tuhan, kami sempurnakan doa kami ini dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tiba saatnya kita akan menaikkan mazmur kita bagi Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacakan mazmur ini secara bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan perikopnya terlebih dahulu. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintah-Nya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan

segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Demikian jauh pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Untuk meresponinya, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu. Jemaat saya undang untuk berdiri.

Ampunilah kami Bapa, dan Engkau melihat dari atas ketinggian-Mu hati dan pikiran kami. Tuhan, isilah hati kami dengan kebenaran firman, dan Engkau berbicara kepada kami Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para pendengar RRI Sintang Persatu yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah barangkali, di jalan, di mobil, dan kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan tetap menolong kita. Terima kasih kepada gembala majelis, jemaat sekalian yang boleh mempercayakan pelayanan hari ini kepada saya, dan terima kasih kepada pimpinan RRI Sintang yang boleh dengan setia menyiarkan secara langsung acara ibadah di tempat ini, di GMI, Jemaat GMI Hebron Sintang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Sinode buat kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat ke-30 dan ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Dan minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks firman Tuhan ini adalah perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum. Izinkan saya untuk membaca firman Tuhan ini, mari kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang itu, yang ladang tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yang berikut Bapak Ibu, dari ayat yang ke-36 sampai 43, demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Maka waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti
ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita yang berbahagia, kita yang mendengar, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita lepas hari. Bapak, Ibu, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema tetap setia di tengah campuran dunia. Tetap setia di tengah campuran dunia. Perumpamaan hari ini yang dibuat oleh Yesus Kristus adalah dia menggunakan perumpamaan tentang ladang atau petani. Petani perumpamaan ini kita akan melihat ada beberapa yang berperan di sana. Maka Yesus memberikan perumpamaan yang kita akan renungkan pada hari ini itu tentang perumpamaan lalang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau orang yang memang biasa bertani atau anak petani itu tahu betul, ya, tahu betul itu apa lalang dan gandum. Itu di sana mereka pakai istilah gandum. Kalau kita di sini padi. Kalau saya memang dari kecil itu beladang terus. Ya, hanya beberapa belas tahun mungkin tidak beladang. Berapa tahun tidak beladang. Tapi tahu betul, Bapak, Ibu, antara padi dan lalang. Kalau padi dan lalang memang itu betul-betul mirip, ya, Bapak, Ibu. Tapi kalau gandum, Yesus memakai perumpamaan tentang gandum. Gandum juga mungkin ya agak mirip juga, tapi mungkin agak jauh beda lah dari lalang itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat perumpamaan lalang di antara gandum. Dalam Matius pasal 13, khususnya itu Yesus memakai beberapa perumpamaan. Kemarin tentang perumpamaan tentang penabur, sekarang perumpamaan tentang lalang di antara gandum dan perumpamaan tentang biji sesawi dan seterusnya. Itu Yesus membuat perumpamaan seperti itu. Nah, dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 itu mengajarkan bagaimana kesabaran Allah menghadapi kejahatan di dunia ini. Dan kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu ada pertanyaan atau dialog antara, diskusi antara Yesus dan para murid ketika itu, ketika mereka membahas tentang bolehkah dicabut, ya, lalang itu. Tapi apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Biarkan. Nah, artinya di situ adalah bagaimana kesabaran Allah menghadapi kejahatan di dunia ini. Keduanya dibiarkan tumbuh bersama sehingga pada akhir zaman agar gandum tidak ikut tercabut. Nah, pada hari penghakiman barulah lalang dibakar dan dicampakkan dan dikumpulkan. Dan gandum itu adalah akan mendapatkan tempat, yaitu di lumpur. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan melihat beberapa, dulu saya akan berikan beberapa makna karena kita akan memperhatikan firman Tuhan ini, perumpamaan tentang siapa itu lalang, siapa itu gandum, siapa itu penuai, siapa itu penabur benih dan sebagainya. Mari kita perhatikan. Penabur benih baik, yaitu melambangkan Tuhan Yesus Kristus atau Anak Manusia di sana. Nah, musuh, siapa musuh itu?
Bapak Ibu dan Saudara, dalam teks ini memang harus kita pahami siapa pelaku-pelaku yang ada di sini. Dan untuk memahami ini memang kita harus lihat siapa itu dia. Nah, kalau kita lihat musuh, nah dalam teks kita kembalikan ke teks kita ayat 25 dikatakan, tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Siapa musuh itu? Musuh itu ada dilambangkan dengan iblis yang menaburkan kerajaannya. Iblis. Bapak Ibu dan Saudara, kita sedang diperhadapkan dengan dunia yang serba kurang baik. Dunia ini secara global itu begitu membuat manusia semakin bingung, membuat manusia semakin gelisah, membuat manusia kadangkala berpikir tidak menentu. Itulah situasi dunia sekarang. Nah, mari kita kembalikan yang musuh itu adalah iblis. Kemudian ladang itu melambangkan dunia ini. Ladang. Nah, kalau ladang, kalau kita ya, kalau ladang itu ditebas dulu, kalau kami dulu ditebas, sudah ditebas, ditebang, sudah ditebang, kita bakar. Sudah dibakar, kita kalau tidak hangus semua itu kita bersihkan. Sudah dibersihkan, ditugal. Sudah ditugal, ya kita tanam segala tumbuh-tumbuhan, ditugal dengan padi. Nah, setelah ditugal itu dirumput, di siang padinya. Kemudian setelah itu padinya berbuah, dipanen. Dan begitu gitu prosesnya. Itu kalau di ladang, ladang kita. Kalau yang biasa beladang tahu betul. Kalau yang tidak hidup biasa beladang, yang tidak tahu dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ladang itu adalah melambangkan dunia ini. Dunia ini ditumbuhi dengan berbagai macam karakter. Ada dua hal penting, yang baik dan yang jahat, itu ada di dunia ini. Lalu yang berikut, gandum. Nah, ini yang penting kita ketahui. Gandum adalah melambangkan anak-anak kerajaan Allah atau orang-orang percaya. Kita ini gandum. Ya. Siapa lalang? Nanti kita lihat. Lalang itu adalah melambangkan anak-anak si jahat. Orang yang melakukan kejahatan atau penyesatan di dunia ini. Itulah dia. Dan para Bapak Ibu dan Saudara, kita hidup berdampingan antara gandum dan lalang. Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Hidup kita berdampingan. Ya. Kita berusaha untuk menjadi gandum yang baik. Bisa bertumbuh menghasilkan buah. Itu perjuangan kita. Karena kita ingin menjadi gandum yang baik. Itu orang-orang percaya. Nah, lalang. Ya, ada dua pilihan memang. Mau menjadi gandum atau mau jadi lalang. Itu sebenarnya dalam perumpamaan ini, itu tegas. Pilih yang mana? Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita semua, kita akan menjadi gandum yang menghasilkan. Gandum yang baik. Tumbuh di tempat yang subur. Membangun iman kita dibangun di atas tanah yang subur. Iman kita dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus. Tidak dibangun di tempat yang lain. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan menjadi gandum. Gandum yang baik. Jangan menjadi lalang. Nanti lalang akan dimusnahkan. Dan yang berikut Bapak Ibu, para penuai. Para penuai itu adalah malaikat yang akan menuai pada saatnya. Bapak Ibu dan Saudara, perumpamaan ini, ya, saya merenungkan perumpamaan ini, ya, gampang-gampang sulit kita memahami. Tapi memang kita harus tahu dulu siapa yang ada di dalam perumpamaan ini. Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini
mudah sebenarnya untuk dipahami. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kembali kita kepada teks kita. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Bapak Ibu dan Saudara, pengusaha atau pekerja ladang itu, para hamba-hamba itu datang, kenapa aku bisa tumbuh ini? Sudah ditanam gandum yang baik, lalu lalangku bisa tumbuh lagi. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan untuk kita. Di dunia ini, memang kita kalau lihat situasi di media massa, di semua itu menunjukkan hal-hal yang kurang membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak yang menyesatkan, banyak yang membuat kita keliru dalam mengambil suatu tindakan. Maka itu kita bentangkan dengan tema tetap setia di tengah campuran dunia ini. Setia, setia dan taat, teguh. Ini penekanan. Ini yang harus kita pahami betul. Bagaimana kita bisa setia dan bagaimana kita tetap teguh dalam godaan dunia ini. Yang berikut kita perhatikan tadi, penuai adalah malaikat, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Kemudian waktu menuai adalah pada akhir zaman. Ini Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini kita sudah melihat beberapa yang berperan dalam perumpamaan ini. Maka itu Bapak Ibu dan Saudara, kita kembali melihat kepada teks kita. Apa yang dikatakan? Ayat 28 Bapak Ibu, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Luar biasa Bapak Ibu. Memang mereka bertanggung jawab. Para hamba-hamba ini yang bekerja di ladang itu bertanggung jawab dan ingin supaya gandum itu hidup sendirian di sana. Tapi kita perhatikan jawaban yang diberikan. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Ibu dan Saudara, aplikasi dalam kehidupan kita hari lepasan. Tuhan izinkan kita untuk ada di dunia ini untuk dipikirkan, baik itu yang baik maupun yang jahat. Memang satu komitmen kita untuk tidak menghakimi saudara-saudara kita. Tetapi kita percayakan bahwa kita akan menjadi gandum yang baik, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, menghasilkan buah yang baik. Karena di sekitar kita itu banyak, ya namanya kita masih hidup di dunia ini, itu ada tetangga, ada masyarakat yang lain, ya. Dan Bapak Ibu, tidak semuanya pikiran itu sama. Tuhan, itulah letak keadilan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membuat pikiran manusia itu sama, seragam. Tidak ada. Itulah. Manusia itu dibuat oleh satu manusia, itu punya karakter masing-masing. Karakter inilah yang akan muncul di setiap individu-individu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, dalam berbagai banyak karakter kita, setiap manusia itu punya karakter masing-masing. Untuk bisa hidup berdampingan, untuk bisa hidup seperti gandum dan lalang, hanya satu catatan oleh Tuhan Yesus. Kita harus seperti gandum. Kita harus setia. Kita harus bisa menggarami dunia ini dengan karakter
karakter yang baik, seperti karakter Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, ini yang sangat penting. Para pendengar RRI Sintang, kami sebagai seorang pendidik, kami diberikan tugas untuk memperingatkan, mendidik anak-anak supaya mempunyai karakter yang baik. Di dunia pendidikan ditekankan sekarang ini adalah milikilah karakter yang baik. Kalau kita adalah miliki karakter Tuhan Yesus, karakter yang baik, menjadi gandum yang baik, supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang sangat penting. Kita pahami dari teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajarkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum. Itu jelas supaya kita bisa memilih satu pilihan. Kalau bicara tentang kesetiaan atau teguh, taat itu adalah suatu pilihan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, memang kita harus menentukan pilihan kita. Tentukan pilihan. Oleh sebab itu kita diperhadapkan ada dua pilihan di sini. Menjadi gandum atau menjadi lalang. Menjadi orang yang setia dan teguh atau menjadi orang yang tidak setia. Bimbang, ragu. Tapi kita percaya Bapak Ibu dan Saudara, lewat firman Tuhan ini kita di mana posisi kita, dan kita percaya bahwa suatu saat kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan untuk menolong dan memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat yang ke-30 tadi sudah kita lihat, dan pada akhirnya para penuai itu akan melakukan pekerjaan. Maka itu dikatakan, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu dan Saudara, ini yang akan kita perhatikan. Yang berikut kita memperhatikan, saya mencoba untuk memberikan sedikit pilihan. Ya, ini coba saya secara praktis untuk kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, dalam situasi kondisi dunia pada saat ini, baik itu ekonomi, politik, keamanan, itu sangat mengkhawatirkan kita. Untuk kita tetap setia, itu kita perhatikan ada tiga cara praktis untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka itu tadi saya katakan ada pilihan. Nah, pilih jalan kebenaran. Pilih jalan kebenaran artinya kita memang harus berani dalam kehidupan kita. Berani tolak godaan untuk melakukan cara curang walaupun orang lain melakukannya. Ini dalam kehidupan kita secara praktis Bapak Ibu. Mungkin dalam kehidupan nyata di dunia politik barangkali, di dunia kerja kita, di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Maka untuk mempertahankan, untuk menjaga kita tetap setia, maka kita pilih jalan kebenaran. Pilih jalan Tuhan. Dan kita harus berani menolak segala godaan untuk tidak melakukan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Ini cara praktis saya ambil Bapak Ibu. Cara praktis kita kan di kantor barangkali ya, dalam dunia usaha, bisnis, banyak tawaran di situ. Maka itu untuk menjaga kita tetap setia, kesetiaan kita, kita harus
memilih jalan kebenaran. Milih jalan kebenaran. Dan kita harus berani menolak godaan-godaan. Walaupun orang lain tadi melakukannya, tapi kita tidak tergoda. Inilah yang harus kita ingat. Ingat bahwa kejujuran adalah dasar iman kita. Jujur dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, para pendengar yang berbahagia. Yang kata jujur ini mudah kita mengucapkan, tapi kadangkala kita ingkari. Kadangkala kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Itu artinya berbohong. Kadang kita tidak jujur dengan lembaga di mana kita bekerja. Tidak jujur dengan para pemimpin. Tidak jujur dengan keluarga, orang, istri, suami, anak-anak. Padahal kalau kita lihat, kejujuran Allah adalah dasar iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, batasi pengaruh buruk. Ini kepada anak-anakku sekalian, para pemuda, remaja, anak-anak. Membatasi diri dengan pergaulan yang buruk. Banyak pergaulan yang tidak membangun kita. Banyak pergaulan yang menyesatkan, terutama untuk anak-anak, di kalangan anak-anak muda. Selektiflah dalam pergaulan. Tontonan atau tren yang merusak nilai-nilai moral. Jaga pikiran, hati kita dengan baik. Ini singkat, tetapi ini akan bermakna besar. Manakala kita mampu selektif dalam kita bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi hanya kita melihat pergaulan buruk yang merusak kita, mari kita berusaha untuk tidak masuk di dalamnya. Punya pikiran yang baik, punya hati yang baik, punya perasaan yang baik. Supaya kita apa? Kita tetap setia, mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kadangkala yang membuat kita tidak setia itu, Bapak Ibu, itu dengan pikiran, pergaulan. Kadangkala kita itu tidak setia, kita dipengaruhi dengan pikiran-pikiran yang tidak membangun kita. Apalagi untuk di kalangan anak muda. Pikiran-pikiran, pergaulan yang, tontonan-tontonan yang menurut mereka itu adalah tren. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, batasi pergaulan yang buruk supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, fokus pada tujuan akhir. Tetap beribadah dan berdoa setiap hari. Tuhan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita yang setia dalam perkara kecil. Ini ada perumpamaan juga, ada firman Tuhan. Dalam Matius juga dikatakan, setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar kepada kita. Tetap beribadah dan fokus pada tujuan akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ditanya apa tujuan akhir hidup kita, kalau kita orang percaya menjawab, tujuan akhirnya adalah tetap setia, tetap beribadah, tetap berdoa. Karena kita, tujuan akhir hidup kita adalah ingin bersama Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Itu tujuan akhir hidup kita. Maka itu fokus pada tujuan akhir. Tidak akan menceng, tidak akan berbelok-belok kehidupan kita, tetapi fokus pada tujuan akhir. Tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa setiap hari. Tuhan percaya akan memberikan kekuatan bagi kita. Bapak, Ibu, saya merasakan bahwa banyak kali kadangkala itu kita tidak setia untuk berdoa, tidak setia untuk beribadah. Itu tanda-tanda kita kurang setia. Kesetiaan kita nanti akan hilang. Maka itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan.
beribadah dengan sesama seperti saat ini, tetap berdoa ya, supaya kesetiaan kita tetap terjaga. Memang untuk memeliharanya, mempertahankannya, sesuatu pekerjaan yang paling sulit, baik di lembaga maupun di mana saja, yang paling berat itu adalah mempertahankan. Saya sudah mengalaminya, Bapak Ibu dan Saudara. Kita membangun sekolah itu gampang, bisa lobby-lobby ke pihak yang berizin, bisa keluar izinnya. Dana kita suatu saat kita membangun itu tersedia, oke. Tapi mempertahankan, Bapak Ibu, itu sulit. Saya sudah 36 tahun mengelola pendidikan SD, SMP, SMA, dan hampir menangis, tidak mampu mempertahankan, tidak mampu. Kalau dulu perjalanan sekolah itu SMP, SMA, Immanuel, begitu banyak siswa, begitu diri, ya berebutlah gitu ya, datang. Pada akhirnya, Bapak Ibu, untuk mempertahankan itu paling berat, paling sulit. Dan demikian juga dengan kesetiaan kita, iman kita. Mungkin kita awalnya kita menggebu-gebu, baru percaya, lalu kita semangat luar biasa. Tapi pada akhirnya turun, turun, turun. Tidak ubahnya seperti itu kita. Kembali, untuk mempertahankan suatu lembaga memang berat. Lembaga pendidikan berat sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tetap setia, kita pertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Saya terus berdoa dalam renungan pagi, ya karena mungkin usia sudah agak tua, kalau sudah jam 4 itu sudah ingat, bangun. Ya, jam 4 saya sudah bangun, baca firman Tuhan, ada teman-teman yang kirim firman Tuhan di grup, luar biasa menguatkan. Saya itu pasti, HP ini pasti saya buka, karena memang banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan renungan dalam perkumpulan kami, terutama Sentalau. Saya lihat hamba-hamba Tuhan dalam LPPD Kabupaten Sintang, banyak mereka memberikan penguatan firman Tuhan. Saya baca, luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita tetap tidak sungguh-sungguh berdoa, maka kesetiaan kita akan luntur. Mari kita pertahankan kesetiaan kita. Kesetiaan kita untuk beribadah, kesetiaan kita untuk membangun komunitas jemaat kita, kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Mari kita tetap setia. Seberapapun, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tetap beribadah, berdoa setiap hari, dan percaya Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Tuhan akan berikan kekuatan baru bagi kita yang setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, setia dalam perkara kecil. Ini firman Tuhan hari ini. Hidup setia dan teguh di tengah dunia yang semakin rusak. Ya, karena dunia ini milik Tuhan. Sekuat apapun pemimpinnya, kalau dia tidak takut Tuhan, pasti akan rusak. Banyak negara-negara superpower, tapi pada akhirnya hancur. Ya, kita tidak terlalu bangga dengan Amerika Serikat, meskipun dia pemegang kekuasaan di dunia ini, negara yang adik kuasa. Jangan bangga. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, dia juga akan runtuh. Banyak negara-negara, fakta sejarah itu mencatat, banyak negara yang kuat, tapi juga pada akhirnya runtuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, para pendengar RI Sintang,
lewat firman Tuhan ini, perumpamaan tentang lalang di tengah-tengah gandum di ladang. Mari membuat kita semakin memahami di mana posisi kita. Dan ayat yang ke-36 sampai 43 itu penjelasan. Tadi sudah kita baca atau sudah kita lihat bagaimana penjelasan tentang siapa-siapa yang ada di sana. Itu nanti bisa kita renungkan untuk lebih jelasnya. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus ingin supaya kita tetap setia. Pertahankan kesetiaan kita di tengah-tengah dunia ini yang kurang baik ini. Kita tidak kuat, tidak sanggup, tapi percayalah kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari. Bapa, terima kasih kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Kami terbatas Tuhan, Engkau melihat dari ketinggian-Mu. Hamba yang Kau pakai hari ini sangat terbatas. Oh Tuhan Yesus, bila Engkau mengampuni kami. Ampuni kami manakala kami menyampaikan tidak sesuai dengan firman. Ampuni kami Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini Bapa. Terjemahkan dalam hati dan pikiran kami sesuai dengan tingkat pengertian kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan telah menyediakan waktu bagi kami. Dalam nama kuasa Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada yang membawa.

kasih Pak Mat yang telah menyampaikan firman Tuhan, telah memberkati kita hari ini. Kita akan membacakan warta jemaat. Gembala dan seluruh majelis mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan GMI Hebron Sintang. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali hadir. Jika ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, untuk berdiri sejenak agar dapat dikenal oleh jemaat lainnya. Barangkali ada yang baru pertama, kami persilakan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi pelayanan Minggu tanggal 26 Juli 2026, penanggung jawab Bapak R. Manuari, pengkhotbah Bapak Raimundus, liturgus Saudari Kristin, singer Saudara Gayus dan Saudari Jessica, pemain musik Bapak Pandi, Saudara Giri dan Ananda Hasil, LCD Bapak Joni, user dan kolektan Bapak Simpson dan Bapak M. Hotasuit, doa sekolah minggu Ibu Yanti, doa sepaat Bapak Samuel, tek firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Tema kerajaan Allah bertumbuh dan layak diperjuangkan. Nas pembimbing Matius pasal 13 ayat 44. Pembaca warta Bapak Pandi, kesaksian bebas. Gembala Majelis Jemaat dan Simpatisan GMI Hebron Sintang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Suryana 20 Juli, Bapak Bernabas Bomanto 21 Juli, Saudara Juli Sulestiono 25 Juli. Ayat firman Tuhan buat yang berulang tahun dari Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan didoakan, percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Informasi pelayanan keuangan. Pemasukan saldo tanggal 11 Juli 2026 berjumlah Rp31.901.000. Persembahan minggu tanggal 12 Juli 2026 Rp482.000. Sekolah minggu Rp37.000. Kotak pembangunan Rp435.000. Perpuluhan nomor NN Rp400.000. Jumlah pemasukan Rp33.255.000. Untuk pengeluaran untuk Saudara Yosua Rp500.000. Bantuan operasi Bapak Gembala kita Rp1.500.000. Jumlah pengeluaran Rp2.000.000. Saldo tanggal 18 Juli 2026 Rp31.255.000. Untuk pelayanan sepekan, untuk kegiatan kunjungan masih di-off-kan. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 18-20 ibadah rumah tangga di keluarga Ibu Rohana, WL Saudari Kristin, firman Tuhan Bapak Simpson. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 jam 18-20 ada doa dan latihan, tempatnya di gereja, tim pelayanan. Untuk ibadah pemuda masih diliburkan. Minggu tanggal 26 Juli 2026 jam 9-10 Sunday School di rumah misi lantai 1, pelayanan Ibu Yanti. Dan untuk ten community bergabung di gereja. Pengumuman diberitahukan kepada kita semua bahwa kunjungan majelis ketua sinodi ke tempat kita
di pengumuman ini tertulis akan dikunjungi, tapi saya mendapat ada di WA baru saya baca bahwa kunjungan Ketua Sinode kita malam ini mereka berangkat ke Sintang dan diperkirakan besok pagi nyampai di tempat kita. Dan sekaligus saya sampaikan nanti kita sebentar Bapak Ibu Majelis terutama setelah selesai ibadah kita tinggal sejenak, kita ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan mengenai kunjungan Ketua Sinode kita. Selanjutnya untuk yang kedua, keluarga Bapak Gembala mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis dan jemaat untuk doa dan dukungannya sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar, dan mohon dukungan doa untuk pemulihan beliau, untuk pemulihan Pak Lukas dalam pasca operasi batu empedu. Itu tolong kita doakan bersama-sama untuk pemulihan beliau bisa melanjutkan pelayanan dengan baik. Yang selanjutnya, pelayanan pos minggu tanggal 19 Juli 2026 Sabang Laja akan dilayani oleh saudari Christine. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada tambahan kami persilahkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tadi pagi mendapatkan WA dari Ketua Sinode dan tim bahwa mereka akan berangkat tadi nanti malam dan besok pagi kemungkinan akan sampai. Untuk itu nanti setelah ini majelis akan berdiskusi dan mohon kesediaan waktunya. Kita doakan supaya kunjungan beliau dan tim bisa menambah semangat kita dalam pelayanan di GMI Hebron. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk doanya. Pak Gembala udah dioperasi dan puji Tuhan udah lumayan fit. Tadi pagi dia sudah bisa jalan sampai keluar dan bisa berjemur sejenak supaya bisa membantu pemulihannya. Mohon doakan terus untuk pemulihannya, semoga bisa kembali pelayanan. Saya akhiri ibadah pengumuman kita hari ini. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian, selalu untukmu, selalu untukmu.

Kamu yang telah berkenan dipercayakan Tuhan melayani kami. Dan kerinduan kami Bapa, sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, kami rindu melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Biarlah Tuhan dapati kami tetap setia, sekalipun lingkungan di sekitar kami tidak membuat kami bisa bertahan. Tapi kami mau berjuang terus, mempertahankan kesetiaan kami, melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, biarlah Engkau urapi mereka menjadi alat Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Berkati jemaat Tuhan yang telah hadir pagi hari ini, memberkati hidup mereka pribadi, lepas pribadi, memberkati usaha dan keluarga mereka. Pergumulan-pergumulan yang tidak dapat terungkapkan, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menjadi perantara untuk terus menguatkan mereka dan mendoakan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, baik Ibu Suryana maupun Bang Juli, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, biar di usia yang baru mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkatnya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ελλάδα το Σιρήνα. Saat terus selesai, ibadah kita selesai. Shalom.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Relas panggilan sidang nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 71 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN Sintang untuk memanggil nama Matius, alamat dahulu beralamat di Dusun Pintas Keladan, RT 7 RW 3, Desa Empunak Tapang, Keladan, Kecamatan Ketungahulu, Kabupaten Sintang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Magdalena Sinoy sebagai penggugat lawan Matius sebagai tergugat. Demikianlah relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani dan dicap basah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintang siang ini bersama saya Desi Rati. Selamat berakhir pekan untuk Anda, sehat dan bahagia selalu, tak kurang satu apapun ya, di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Semoga Anda semuanya selalu sehat, tak kurang satu apapun, dan juga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas Anda dengan penuh kebaikan dan kegembiraan. Berkumpul bersama keluarga adalah hal yang paling membahagiakan ya. Jangan sampai terbalik ya, justru berkumpul dengan yang lain membagikan dengan keluarga malah menyesakan dada dan lain-lain, jangan ya. Oke nih pendengar, kita akan lalui dengan idola, tetap bersama kami.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Iya pendengar, mengajarkan sopan santun kepada anak perlu dilakukan sejak dini ya, karena kebiasaan yang baik ditanamkan sejak kecil akan membentuk karakter mereka saat dewasa. Orang tua memiliki peranan penting dalam memberikan segalanya ya, baik itu arahan, pengalaman sederhana agar anak tumbuh menjadi pribadi yang peduli, percaya diri, dan menghargai orang lain. Iya pendengar, seperti dapat dalam rri.co.id, caranya yang pertama adalah memberikan tugas sederhana, misalnya memberikan kepercayaan kepadanya, melakukan tugas kecil untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab kepada mereka. Aktivitas seperti membantu meletakkan makanan di meja, atau menyapu, atau mengepel, atau pekerjaan ringan lainnya dapat menjadi latihan agar anak terbiasa menjalankan amanah.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Ya, pendengar masih dengan cara mengajarkan anak sopan santun. Nah, yang selanjutnya juga yang biasakan mengucapkan salam. Mengajarkan salam kepada anak merupakan salah satu cara membangun kebiasaan menghormati orang lain. Orang tua dapat memulainya dengan sering mengucapkan salam kepada anak sehingga mereka juga terbiasa meniru dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, pendengar dan juga adik-adik, gimana adik-adik hari minggunya, liburan kemana ini? Mudah-mudahan ya adik-adik selalu sehat juga ya, tetap menjaga sopan santun ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya juga membimbing ketika makan atau etika saat makan. Nah, momen makan bersama keluarga dapat menjadi kesempatan untuk mengajarkan aturan sopan santun. Anak dapat dibiasakan duduk dengan tertib, menggunakan alat makan dengan baik, serta tidak membuang makanan. Jangan mubazir-mubazir ya adik-adik, kalau makan harus sampai habis. Nah, besok jangan lupa semangat lagi, kembali ke sekolah.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Baik, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga berikut ini. Semoga informasi-informasi yang akan kami hadirkan bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang suka dengan informasi-informasi olahraga.
1: Tapi percaya enggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut?

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's
1: three. It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui

0: Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
2: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
0: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
2: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya, pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka timnya lebih bagus. Nah kita juga tidak membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Sama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara. Di Medan juga juara. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, berkenan kembali lagi bersama kami. Tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro3, Warta Berita Dinamik Olahraga ya, dari Pro3 Terus Pengadaan Teknik Indonesia. Dan besok pendengar ya, pukul 2 kita akan melihat bagaimana, siapakah jadi negara mana gitu ya yang menjadi juara Piala Dunia 2026 ya. Nah pendengar, kami informasikan untuk azan zuhur hari ini Minggu 19 Juli 2026 akan berkumandang pada pukul 11 lewat 44 waktu Indonesia Barat.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

pendengar, demikian Azan Zuhur untuk kerah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebahagiaan dan kesehatan, serta mardi mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin.

kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Tetapi jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Ummu Azkiyah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

membangun perumahan ya bukan. Tapi kalau ada uang nggak apa-apa juga ya kita bangun ya. Jadi deep lover gitu. Ya it's okay gitu ya. Nah, pendengar, membangun hubungan yang dekat dengan remaja membutuhkan komunikasi yang positif, sikap saling menghargai, serta pemahaman terhadap perubahan emosi dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara membangun kedekatan anak dengan anak remaja ya. Yang pertama, menghargai perasaan anak remaja perlu merasa bahwa emosi dan pendapat mereka dianggap penting oleh orang tua. Mendengarkan keluhan mereka tanpa meremehkan dapat membuat anak merasa lebih nyaman untuk terbuka dan berbagi cerita. Selain itu juga mengutamakan hubungan dibandingkan controlling atau kontrol gitu ya. Nah, pola asuh yang terlalu menekan dapat membuat anak menjauh dan memilih menyimpan masalah sendiri. Orang tua sebaiknya membangun kepercayaan melalui sikap empati, perhatian, dan komunikasi yang tidak menghakimi.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Ya, pendengar, selain itu juga memahami perubahan pada masa remaja. Remaja mengalami perkembangan dalam aspek pikiran, emosi, sosial, dan pencarian jati diri. Orang tua perlu memahami perubahan tersebut agar dapat memberikan arahan tanpa membuat anak merasa dikekang.

berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini, Mas.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan ikuti buletin sepekan berisikan informasi-informasi yang sudah terjadi di Kabupaten Sintang selama sepekan ke belakang.

0: Ya, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikut buletin sepekan pendengar di kesempatan siang hari ini.
1: Radio Republik Indonesia Sinta RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 19 Juli 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai suaktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, Melawi dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Seluruh sekolah diminta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta teman-teman barunya agar dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Roni, suasana selama MPLS harus mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga peserta didik merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan sekolah.
4: Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang saya pimpin, tidak ada lagi istilah yang dulunya ospek, perpeloncoan atau apa, tidak ada lagi. MPLS itu sebenarnya adalah ketika siswa akan masuk, mereka akan tahu sekolah ini seperti apa, lalu kemudian di mana kelasnya, di mana kantor dewan guru, siapa-siapa gurunya, kakak-kakak kelasnya siapa. Nah, sebenarnya suasana itu lebih pada suasana kekeluargaan. Ingat, Menteri menyebutkan sekolah aman dan nyaman. Artinya, ketika dia masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia pulang ke rumahnya. Nah, itu suasana yang harus kita ciptakan.
3: Peristiwa selanjutnya dari Kabupaten Skadau, persiapan pengamanan gawai daya Kabupaten Skadau tahun 2026 mulai dimatangkan Polres Skadau. Kesiapan personel hingga penyusunan strategi pengamanan menjadi salah satu fokus arahan Wakapolres Skadau, Kompol Samsul Bakri, saat memimpin apel jam pimpinan di Mapolres Skadau kemarin. Apel diikuti para pejabat utama dan seluruh personel Polres Skadau. Kegiatan diawali dengan pengucapan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pengingat nilai-nilai dasar pengabdian anggota Polri. Dalam arahannya, Kompol Bakri menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas terlaksananya tugas yang dinilai berjalan dengan baik selama sepekan terakhir. Menghadapi pelaksanaan Gawai Daya 2026, Wakapolres meminta bagian operasional mulai menyusun strategi pengamanan sesuai karakteristik kegiatan di lapangan. Dalam waktu dekat, Polres Skadau juga akan menggelar audiensi bersama panitia sebagai bagian dari finalisasi rencana pengamanan.
2: Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa kelurahan Open Defecation Free atau ODF, wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang tahun 2026 dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Ramil, Lurah, Kepala Desa, dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di Balai Rung Ambek Paratama, Kecamatan Sintang, Senin 13 Juli 2026. Camat Sintang, Fauzi Hasani, mengatakan pertemuan ini sangat penting, dukungan bersama agar seluruh desa kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa kelurahan. Ditargetkan, deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026, mengingat di Kota Sintang, jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilaksanakan deklarasi ODF. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Rosa Trivina, mengatakan ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat, akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebab penyakit, terutama penyakit diare.
5: ODF itu bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini adalah pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat kita. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Kita tidak bisa membangun generasi yang kuat jika lingkungan kita masih belum sehat.
3: Peristiwa selanjutnya dari Kabupaten Melawi, pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat transformasi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan launching Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM. sekaligus melakukan pengukuhan tim pembina atau TP Posyandu yang berlangsung di Kecamatan Pino Utara pada Senin 13 Juli 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfa Yursta mengatakan transformasi Posyandu merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dan dusun. Bupati menjelaskan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, kerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui kapasitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD ADM John Sintang mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya jumlah pasien. Bahkan beberapa waktu lalu, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan tersebut sempat melebihi kapasitas yang tersedia. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Pemkab Sintang

0: Peristiwa selanjutnya, dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat BRWA Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026. FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Wilayah BRWA Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hutan adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
1: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat, yang sudah mendapat SK hutan adat, bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik, serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA Nena, kilometer 7, dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, dalam kegiatan rapat pembahasan rencana pembangunan TPA sanitary landfill yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Senin 13 Juli 2026. Siti Musrikah mengatakan untuk tahap awal, DLH akan mengoptimalkan TPA Nena yang sudah ada dibanding membuka lokasi baru di Jerora. Area penimbunan seluas sekitar 3,4 hektar akan ditata menggunakan sistem terasering dengan ketinggian hingga 10 meter agar dapat difungsikan sebagai sanitary landfill.
3: Sanitary landfill itu berubah dari open dumping, sekarang kan begitu ditumpahkan sampah tidak ditutup atau ditimbun. Tapi ini prosesnya lewat kontrol landfill dulu, nanti ada hamparan geomembran dulu, baru sampah ditumpahkan, kemudian ditutup dengan tanah. Jadi tidak boleh ada pembuangan terbuka. Kita optimalkan lokasi yang ada dulu, nanti kita tata yang sudah ada, kan itu ada jalur kiri dan jalur kanan ya penimbunan, kita fullkan dulu di kiri dengan terasering dengan ketinggian 10 meter, luas area yang 3,4 itu kita optimalkan untuk sanitary landfill.
0: Dalam mendorong lahirnya inovasi daerah berbasis kolaborasi dan konservasi guna mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang atau BRIDA resmi meluncurkan Sintang Innovation Challenge 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 15 Juli 2026. Kepala BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, mengatakan tema Sintang Innovation Challenge 2026 adalah Green Innovation for Sustainable Sintang. Dikatakan Dedi, Kabupaten Sintang memiliki nilai konservasi tinggi. Karena itu, salah satu tujuan Sintang Innovation Challenge adalah mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dengan pemanfaatan potensi lokal. Dedi menambahkan, Sintang Innovation Challenge terbuka bagi pelajar dan mahasiswa, pemuda dan komunitas, pelaku usaha, UMKM dan wirausaha sosial, akademisi dan peneliti hingga organisasi masyarakat sipil. Pendaftaran dibuka sejak pelaksanaan kick-off hingga Agustus 2026. Pemenang nantinya akan ditampilkan pada ajang Festival Lestari yang dijadwalkan berlangsung bulan September 2026 di Kabupaten Sintang.
4: Nah, di tahun ini kami melakukan, kita coba membuka inovasi dari masyarakat. Kita khususkan ke generasi muda. Kita pengen ngelihat generasi muda ini idenya apa. Ada ide-ide cemerlang, apa yang bisa disampaikan dalam melihat permasalahan yang ada di Kabupaten Sintang. Kita temanya Green Innovation for Sustainable Sintang. Berbicara juga mengenai ekonomi hijau.
2: Ratusan peserta dari kalangan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan generasi muda mengikuti Creative Economic Workshop atau Creative Move yang digelar Aksi Kreatif dan Inovatif atau Aktivasi di Ballroom Bagus Hotel Sintang pada 15 hingga 16 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif agar mampu bersaing di

0: era digital. Ketua Aktivasi Sintang, HM Mitra Cahyadi mengatakan, ekonomi kreatif kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, sektor tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Sintang. Ia menjelaskan, Kabupaten Sintang memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Potensi tersebut terlihat dari beragam subsektor yang dimiliki, mulai dari seni pertunjukan, musik, kuliner, kriya, fashion, fotografi, film, hingga pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang.
1: Kegiatan ini berawal dari teman-teman ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi kreatif, di mana pelaku ekonomi kreatif ini kurang ruang dalam hal pengembangan ekonomi kreatif. Sementara ini kalau kita lihat ekonomi kreatif itu adalah salah satu fondasi dasar untuk ketahanan ekonomi. Untuk memperkuat itu, kita hari ini ingin memberikan suatu workshop yang kedepannya itu memberi impact positif ke pelaku ekonomi kreatif UMKM.
2: Peristiwa selanjutnya dari Kabupaten Kapuas Hulu, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus memantapkan persiapan menghadapi Musyabako Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 melalui kegiatan ekspos Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Ini digelar di ruang rapat Bupati Gedung Pelayanan Satu Atap atau GPSA pada Senin kemarin. Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, dihadiri pengurus LPTQ, perwakilan OPD, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta pihak terkait lainnya. Ekspos tersebut membahas kesiapan kafilah mulai dari peserta, pembinaan, pendampingan, hingga dukungan teknis sebagai upaya memastikan kontingen Kapuas Hulu siap tampil optimal pada MTQ yang berlangsung di Kabupaten Kayong Utara.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Kadau menggagalkan pengiriman 51,9 gram narkotika yang diduga jenis sabu ke wilayah Kecamatan Nangamahap. Dalam mengungkapkan kasus tersebut, seorang pria berinisial YB usia 23 tahun warga Kecamatan Nangamahap diamankan di depan Indomaret Abadi, Jalan Merdeka Timur, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 14 Juli 2026, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kasatres Narkoba Polres Kadau AKP Sagi melalui PLT Kasihumas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat yang diterima petugas pada Senin 13 Juli 2026 malam. Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga membawa narkotika di kawasan Jalan Merdeka Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan YB beberapa jam kemudian. Saat penggeledahan yang disaksikan para saksi, petugas menemukan sebuah tas belanja berwarna biru. Di dalamnya terdapat kotak kardus berisi satu plastik klip transparan ukuran besar yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 51,9 gram. Selain itu, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan saat pelaku diamankan.
2: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 19 Juli 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Benyuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

Assalamualaikum untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Jangan lupa download RRI Digital ya, di smartphone Android Anda di Play Store. Cari aja atau cari icon radio, cari Persatu, cari RRI Sintang.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Hai, selamat siang semuanya. Jumpa kembali bersama saya di Trinity di acara For Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang mau bergabung boleh banget ya. Teleponnya berapa, Kak? Teleponnya adalah 0565274447. WhatsApp bisa juga telepon WhatsApp ya. 0857 5000 atau 5000 4740, 0857 5000 4740 ya. Jadi lupa deh. Lagunya ada apa aja? Ada apa? Ada Wood Pelamata Sari, Terlalu Sayang, Berakhir Pula, Megiza, Titipan, Nila Karisma, Rembulan Malam, Rena KDI, Gulali, Roma Irama, Bang Gojek, Saskia, Pacar Lima Langkah juga ada. Dan saya juga ada. Tapi bukan pacar lima langkah Anda ya. Saya pacar dia aja. Oke deh, lanjut ya pendengar, silahkan kita terima ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Wah, Bang Adi udah 2 hari penelpon pertama terus ya.
1: Iya, memang rezekinya kalau kakak Dewi bawa siaran.
0: Rezeki ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya.
1: Apa kabarnya?
0: Baik.
1: Kakak keluarga.
0: Baik, Bang Adi gimana, sehat juga?
1: Sehat juga.
0: Syukurlah kalau baik, alhamdulillah.
1: Kalau cuacanya bagaimana di sana, di sini?
0: Cuaca panas. Panas sama aja.
1: Di sini pun aduh, kayaknya berdendang nih Kak Dewi.
0: Sama kan.
1: Nggak bisa diam di rumah.
0: Lalu diam di mana?
1: Diam di bawah
0: pohon
1: bisa juga, di bawah kolong bisa juga.
0: Ya, di bawah pohon yang rindang, yang daunnya banyak gitu ya, sejuknya. Masya Allah,
1: iya,
0: tabarakallah. Oke deh. Lagunya mau yang mana nih?
1: Dari Megiza tadi apa?
0: Berakhir pula.
1: Dari Megiza ada.
0: Iya, boleh.
1: Salamnya buat kakak Dewi keluarga. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Buat Pak Megiza juga. Buat lagunya spesial buat Ibu Bilen dilempas. Semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya. Okay. Buat Bibi Titik Dintloy juga.
0: Siap.
1: Buat kakak teman petugas jasa selalu, Tuhan selalu berkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, doa yang sama ya. Sama-sama kita saling menjaga kesehatan toh. Kata Pak Amin gitu. Oke, ada lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung. Ada dong Kak, sabar dong Kak. Iya. Oke deh, kita angkat. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Tadi ada Pak Adi, sekarang ada Pak Buman.
1: Iya.
0: Pak Buman, gimana cuaca di sana Pak Buman siang ini?
1: Siang ini panas berdengkang Kak Dewi.
0: Panas juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Di Penai ada musim apa? Ada musim durian kah? Ada musim rambutan kah?
1: Enggak ada musim buahan
0: tuh. Enggak ada ya.
1: Iya. Okay. Musim ikan pun enggak juga.
0: Oke. Okay. Musim panas yang ada ya?
1: Ya, musim panas yang ada. Mobil telepon ke radio yang ada juga.
0: Oke, benar. Mau apa namanya? Mau pilih lagu yang mana?
1: Pacar Lima Langkah ada kah tadi?
0: Ada?
1: Ya, Pacar Lima Langkah aja. Salamnya buat semua pendengar aja. Coba dia menitur. Selamat siang Kak Dewi.
0: Selamat siang juga. Terima kasih Pak Buman di Penai. Mana dia Pacar Lima Langkah ya? Oh, ini dia. Dari Novi Adrista Seran. Oh my god. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BBM ya.
2: BBM
0: Dijeta
2: nih Kak, apa kabarnya?
0: Baik, BBM Dijeta gimana kabarnya?
2: Itu panas di sini Kak.
0: Panas ya?
2: Iya, sama dengan di Sinsang, sama pokoknya belum ada
0: iya.
2: Turun hujan.
0: Sama di sini juga belum ada turun hujan. Mudah-mudahan turun hujan ya hari ini.
2: Iya, mudah-mudahan. Ya, kita hanya bisa minta-minta lah.
0: Kita berdoa-doa. Betul.
2: Lagunya Kak Dewi milihkan ya, Kak ya?
0: Boleh.
2: Lagunya dikirim untuk Leman sama Dina di Betang.
0: Lagunya Gulali aja ya, dari Roma.
2: Itu ya, Kak. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Baik, mendengar lanjut lagi. Oke, halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Aduh, cuacanya panas sekali.
0: Memang itulah panasnya, masya Allah, tabarakallah ya.
1: Baru pulang dari Sintang sih tadi.
0: Oh iya, acara apa?
1: Cari sayur.
0: Oh, acara cari sayur.
1: Oh, tidak ada acara.
0: Ya, acaranya cari sayur. Iya,
1: cari sayur, cari lauk.
0: Oke.
1: Okay. Main tempat cucu sebentar.
0: Oh gitu.
1: Saya baru bangun boci nih.
0: Gitu ya.
1: Lagunya apa, Kak?
0: Oh, lagunya ada 100 kali sapar, terlalu sayang, Uut, titipan Nela Karisma, rembulan malam. Rana Kade, Bang Ojek, Zaskia, kangen trio macan.
1: Sapar Kade Ija.
0: Oke.
1: Okay. 100 siap. Kali dijemput.
0: 100 kali
1: keberkahan. Aku enggak pernah dijemput loh.
0: 100 kali keberkahan, 100 kali.
1: Amin.
0: Ya Allah.
1: Sekarang belum dijemput, nantilah tunggu waktu tiba dijemput kali ya.
0: Hah?
1: Kita loh, kalau udah waktunya benar. Nanti kan ada jemputan.
0: Ya, tetap kita harus mengingatnya karena iya. Kita berpeluang kapan aja sih, di mana aja iya, itu sangat berpeluang.
1: Kita enggak bisa nolak. Kapan pun itu.
0: Soalnya kalau bisa nolak mungkin orang jangan saya dulu gitu. Enggak.
1: Kita nolaknya lah ke ini, Kak, ke kolong.
0: Ya.
1: Enggak. Walaupun ngelak kemana pun tetap dijemput kalau udah waktunya ya.
0: Betul.
1: Nah, itu aja, Kak, ya.
0: Iya.
1: Yoi, selamat siang. Assalamualaikum. Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa sih namanya tuh? Bu War di Empaci gitu. Setelah Bu War di Empaci ada siapakah? Halo.
2: Halo.
0: Iya,
2: assalamualaikum Kak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapakah orang itu? Akan gitu kata Kak Dewi tadi tuh.
0: Siapakah orangnya?
2: Kak Dewi, kumaha damang?
0: Ibu Yanti di mana? Alhamdulillah saya bagus, baik. I'm pretty good.
2: Lagunya disebutin lagi lah, bagus-bagus nyebutnya.
0: Bagus-bagus, sudah saya bilang.
2: Nih, banyak yang ketawa dengar Kak Dewi nyanyi tuh.
0: Cuma kamu, Nabila. Abis itu, tanda bahaya cinta jerayut. Terkaya di dunia, Hamdan Atete.
2: Terkaya aja lah, aku gak mau miskin.
0: Ya, benar. Terkaya aja ya, Kak. Aku merasa.
2: Kayak gini. Gimana lagu TK Dewi?
0: Aku merasa orang terkaya di dunia.
2: Nah, itu dia, betul banget TK Dewi. Itu Bibi Iem udah masuk ya, Kak?
0: Sudah, Ibu.
2: Oh iya, aku Trudy alias terlambat tadi, Kak.
0: Iya.
2: Tahu tak bilang Tuhan Trudy?
0: Oh, am Trudy tuam.
2: Trudy aku tadi tuh, Kak.
0: Oh, kedudiam
2: apa itu? Aja ya, Kak Dewi ya.
0: Oh iya,
2: kedudiam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti Buloha, ibu-ibu. Tunggu sebentar ya, kita cek fakta dulu ya. Yang mau telepon tunggu. Gimana? Tunggu. Udah siap belum? Udah siap belum maksudnya? Cek faktanya dulu ya. Kita cek fakta dulu bentar aja.
3: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Jadi pendengar, dapatkan selalu informasi-informasi yang baik atau yang tidak hoax ya. Jangan langsung share tapi dicermati dan juga sumbernya dicek apakah itu benar atau tidak.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Oke lanjut, halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Dewi.
0: Iya, Masya Allah.
2: Halo, Kak Dewi.
0: Iya, ya, halo. Ini gimana ya. Sih? Bu Ros, apa kabar Bu Ros?
2: Alhamdulillah sehat, tapi Bu Ros lagi di Pontianak nih.
0: Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
2: Halo, Kak Dewi.
0: Iya, halo.
2: Apa lagunya apa?
0: Lagunya ada. Jadi harus teriak-teriak ini ya. Ada cuma kamu, ada tanda bahaya cinta, ada tiro macan.
2: Cuma
0: ada...
2: kamu aja lah.
0: Oh siap, terima kasih.
2: Cuma Kak Dewi aja ya.
0: Oke.
2: Iya. Lagi jauh nih, jalan, tapi pengen nelpon.
0: Jalan-jalan kah?
2: Enggak, jalan-jalan tengok cucu operasi bah kakinya.
0: Oh, mudah-mudahan lekas sehat ya dan berjalan
2: baru
0: lancar.
2: Pulang ya, baru pulang ke rumah.
0: Iya, siap-siap. Mudah-mudahan
2: lekas. Itu sehat. Aja Kak Dewi ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, mudah-mudahan lekas sehat. Semua orang sakit kita doain sama-sama. Kan kita enggak tahu ya doa siapa yang dikabulkan. Siapa tuh doa pendengar kan yang dari mana gitu kan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doain mudah-mudahan lekas sehat. Yang udah sehat tetap harus dijaga kesehatannya ya. Serius sekali. Oke, ini kita kembali lagi selepas yang berikut ini.

0: Hasan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Bangrai, yuk gas lagi dangdutnya. Pradangdut adalah kita lanjut lagi ada siapakah lagi ya, gara-gara lagi siapakah. Jadi kayak lagu terus deh jadinya. Oke, halo.
1: Halo Pradangdut.
2: Halo Dangdut, ada anak kita.
1: Dari siapa ini?
2: Dari Ayuk di Semeluang.
1: Oh, Bu Ayuk di Semeluang. Panas gak Bu Ayuk di Semeluang?
2: Ini panas bedengkang kak.
1: Panas bedengkang, oke. Mau pilih lagu yang mana biar gak terlalu panas kita?
2: Lagu apa kak?
1: Ada Bang Ojek dari Saskia. Ada Nila Karisma Titipan, ada Jirayu Tanda Bahaya Cinta, ada apa ini, Rembulan Malam Rena KDI.
2: Itu ya, Rembulan Malam ya.
1: Oke.
2: Iya, lagunya spesial untuk...
1: Siapa dong?
2: Untuk Mbak Yanti jalan.
1: Oke.
2: Ya, itu ya kak.
1: Terima kasih. Ya. Selamat siang juga Bu Ayuk di Semeluang. Selepas Bu Ayuk di Semeluang, pendengar silahkan lagi di line telepon 0565-27447 yang mau bergabung lagi. Telepon WhatsApp juga bisa ya, telepon aja, coba aja. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Dangdut, adalah kita, apa kabar Ibu saya?
1: Alhamdulillah, Bapak gimana, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat, keluarga Ibu Ustazah sehat.
1: Iya baiklah, sehat Alhamdulillah ya.
3: Iya, apa namanya tuh cuaca di Sintang gimana kayaknya nih?
1: Oh, cuacanya Alhamdulillah baik-baik aja.
3: Syukurlah, ini cerah banget nih Ibu Ustazah.
1: Iya ya. Cerah Alhamdulillah. Iya Alhamdulillah. Pasti langitnya biru
3: lagunya
1: banget ya.
3: Lagunya diborong habis lah Ibu Ustazah.
1: Siap ya.
3: Itu aja Ibu Ustazah. Semoga Ibu Ustazah tetap sehat.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi kah yang mau bergabung? Kita masih menunggunya ya. Yuk kita dengerin berikut ini.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal, segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

0: Iya, baru aja lewat ya. Percayalah padaku. Aku pun terindukanmu. Ya, saya percaya, saya percaya. Ada lagi pendengar yang mau gabung? Oke, di line telepon 0565-23447 atau juga di WhatsApp 0857-5447-40. Gimana cuaca di pendengar ya, di tempatnya pendengar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Ada lagi kah yang mau bergabung nih pendengar? Silahkan ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Oh, dari siapa ini?
1: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Bu Bilin kan mirip-mirip suaranya dengan Bu Ayuk, agak mirip sedikit.
1: Iya, Kak.
0: Oh, benar. Bu Bilin apa namanya? Panas juga di sana. Gimana cuacanya, panas?
1: Panas pol nih, Kak.
0: Oh, iya. Sama iya. Sih di sana juga ya. Mau lagu apa, Bu Bilin?
1: Apa lagu yang masih tersisakan?
0: Apa ya? Ntar sebentar saya cek dulu. Ada titipan Nela Karisma, Tanda Bahaya Cinta Jerayut. Kemudian ada apa ini? Setiap Tikungan Ada. Ada juga.
1: Itu juga. Okay. Setiap Tikungan Ada.
0: Oke.
1: Okay. Tikungan Kehidupan
0: nih. Terima kasih. Nah,
1: lagunya untuk Pengadilan Tanjung Baung. Semoga dia sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat tulisan Mbak. Oh. Kak gabung Kak dia?
0: Belum.
1: Bang Adi Kak gabung?
0: Udah Bang Adi.
1: Ya Kak.
0: Ya.
1: Ya buat Kak dia itu waktu dan sehat selalu Kak.
0: Terima kasih ya, doa yang sama ya. Selamat siang juga. Makasih Ibu Bilin di Lempah kan? Selepas memilih di Lempah, mungkin pendengar ada lagi yang mau gabung di line telepon 0565-27447. Silahkan apa? Ada WhatsApp juga boleh ya. Selamat siang Kak Dewi, Mama Rani di Silat. Salamnya buat semuanya aja. Oke deh, lagunya ikut aja katanya ya. Baiklah, baiklah. Halo, Prodang Dut.
2: Dutnya Sintang.
0: Iya, dengan Sintang. Ini dengan siapa?
2: Iya, lepas lagu.
0: Ini dengan siapa?
2: Dengan Sanding di Selam Raya.
0: Sandi di Selam Raya.
2: Iya.
0: Iya, Prodang Dut.
2: Dangdutnya enggak tahu, Kak. Baru ini.
0: Dangdut adalah kita, jawabannya gitu.
2: Oh iya, Dangdut adalah kita.
0: Oke. Mas Sandi di Selam Raya gimana? Panas ke?
2: Panas dengang nih, Kak.
0: Saya juga beberapa kali ke Selam Raya, ke rumahnya Mas Mista, Mas Apip, siapa lagi ya lu?
2: Iya, Kak.
0: Dekat enggak sama mereka rumahnya?
2: Benar lah, coba teman saya, Kak. Ini di samping saya.
0: Iya, Kak.
2: Di belakang saya ada pohon durian yang gede lu.
0: Oh, iya, Kak.
2: Rumah saya.
0: Dekat masjid?
2: Lurus, iya, betul lurus. Arahnya ke utara.
0: Banyak kolam-kolam kan di sana kan terkenal dengan ikan penghasil ikan maksudnya.
2: Rumah aku dekat simpang 3 tuh.
0: Iya, betul. Pokoknya banyak.
2: Kalau ada Pak Sanding udah kenal semua orang sini.
0: Oh, gitu ya. Nanti kalau ke Selam Ragi nanti mudah-mudahan aja bisa silaturahmi ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Tiga, Mbak.
0: Pak Sandi mau pilih lagu mana nih, Pak Sandi?
2: Apa yang ada, Kak?
0: Apa yang ada? Ada Nela Karisma, Titipan. Ada.
2: Oh, itu ya, Nela Karisma tadi.
0: Oke, siap.
2: Ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih, Bapak. Iya, soalnya, tapi jalannya kurang bagus ya. Apa sekarang udah bagus ya? Kalau waktu itu saya lewat belum bagus ya. Apalagi masih hujan juga waktu itu tuh kena ya. Jadi lumayan lah agak ini jalannya ya. Tapi mudah-mudahan sekarang udah bagus ya jalannya. Karena banyak juga beberapa daerah udah bagus. Seperti misalnya dari Simpang Pauh ke SP2. Apa sih namanya? SKPC itu ya. Nah itu udah bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian kita tugasnya adalah menjaga jalan itu. Dan mungkin jalan-jalan lain juga udah pada ada juga yang udah bagus. Nah kalau udah bagus berarti tinggal dijaganya. Kemudian yang belum bagus boleh diinformasiin, dilaporin gitu ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan walaupun anggarannya kena efisiensi gitu ya. Mudah-mudahan prioritas skala prioritasnya bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Langkah pencegahan kebakaran rumah. Periksa instalasi listrik secara berkala. Gunakan jasa teknisi profesional. Hindari penggunaan colokan bertumpuk, berlebihan, stop kontak, paralel. Ganti kabel yang sudah aus atau terkelupas. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cabut charger, setrika, kompor listrik, dan lain-lain saat tidak dipakai. Jangan biarkan peralatan menyala tanpa pengawasan. Gunakan peralatan berkualitas. Pilih peralatan listrik dengan standar SNI. Hindari barang elektronik murah tanpa jaminan keamanan. Waspadai penggunaan kompor dan gas. Cek selalu regulator dan selang gas. Letakkan kompor jauh dari bahan mudah terbakar seperti tirai atau kain. Sediakan alat pemadam api ringan. Simpan di tempat strategis seperti dapur atau dekat ruang tamu. Pelajari cara menggunakannya. Jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas seperti kain, kertas, alkohol, bensin, atau tisu dekat lilin atau kompor. Jangan merokok di dalam rumah, terutama di kamar atau dekat bahan mudah terbakar. Pasang alarm asap. Pasang di dapur, lorong, atau kamar. Periksa baterainya secara berkala. Tindakan saat terjadi kebakaran. Tetap tenang dan segera evakuasi anggota keluarga. Gunakan jalur evakuasi yang aman. Jangan kembali ke dalam rumah yang terbakar. Hubungi pemadam kebakaran.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

itu juga sekaligus lagu terakhir ya. Kebersamaan kita di acara Prodang Dangdut adalah kita sekaligus Sintang siang ini. Kita insya Allah kalau ada usia besok pagi kita jumpa lagi ya. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore mendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar kembali di Sintang sore ini, saya Asri dan ada rekan saya Dika dan juga di Biodi MCR yang menemani Anda edisi siapnya hari ini, hari Minggu ya, 17-19 Juli 2026, dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat sore mendengar dimanapun Anda berada dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Dan di Sintang sore ini pendengar kami awali dengan Green Radio di mana di studio RRI Sintang sudah hadir narasumber ya, ada dua nih, nanti kita akan perkenalan ya. Dan di tema kita di sore hari ini yaitu tentang sampah menjadi berkah dari masalah ke solusi bersama. Nah kalau kita berbicara tentang sampah ya, sampah memang bisa dikelola ya, baik dapat diubah menjadi kompos, kerajinan, ataupun juga menjadi sumber penghasilan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah ya, tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dan melalui dialog kita kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah cara pandang ya terhadap sampah, kemudian juga mengenali berbagai solusi serta pengelolaan yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadi bagian dari perubahan. Nah untuk membahas ataupun juga memahami ya terkait dengan tema kita sampah menjadi berkah dari masalah ke solusi bersama, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Mufid Mafendi, betul?
1: Betul sekali.
0: Nah Mufid ini selaku ketua tim KKN ke 120 UIN Suka ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa kakak.
0: Ini emang asli dari Yogyakarta atau?
1: Kebetulan aslinya dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk, dan sekarang sedang melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling.
0: Semester berapa berarti?
1: Semester 6.
0: Oke, luar biasa. Enggak lama lagi terasa ya?
1: Cukup terasa sih sebenarnya. Cukup terasa.
0: Oke, berarti udah berapa lama di Sintang, Kalimantan Barat?
1: Di Sintang tepat per hari ini kita hari ke-11. Hari ke-11. Ya, lumayan lah, lumayan kerasa panasnya.
0: Kalau di sana kan dingin ya?
1: Dibilang dingin gak begitu, tapi tidak sepanas di Sintang.
0: Kalimantan gitu ya. Oke, narasumber kita yang kedua ada Tria Kartika. Halo, selamat sore.
2: Halo, sore.
0: Panggilannya Tika ya?
2: Yes, betul.
0: Oke, Tika ini selaku mahasiswa KKN ke 120 UIN Suka juga ya.
2: Betul sekali.
0: Kalau Tika asalnya dari mana nih?
2: Kalau aku asalnya Wong Jowo ya. Jadi asalnya Klaten.
0: Jowo banget.
1: Jawonya loh.
2: Betul.
0: Berarti yang ini, yang apa, ada berapa orang yang ke Sintang ini?
2: Untuk yang ke Sintang ini kita ada 10 orang. Anggota ya.
0: Itu asalnya nggak ada yang dari Kalimantan atau ada?
2: Nah ini fun fact-nya, kenapa kita ke Kalimantan? Karena kita nggak ada orang Kalimantan ya.
1: Betul,
2: ya.
1: Jadi penasaran.
2: Kita semua dari beberapa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Palembang, Sumatera Barat.
0: Wih, lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Hati-hati nanti nggak bisa pulang.
1: Waduh, itu perasaan udah nggak cuma satu orang yang dua orang ya.
2: Ini kayaknya 10 lebih.
0: Kan kata orang gitu ya, kalau ke Kalimantan kalau udah minum air Kalimantan susah pulang gitu ya sih. Okay. Itu kata orangnya udah berkeluarga di sini.
1: Ya, karena dapatnya orang sini kebetulan. Bener-bener.
2: Mungkin juga mau.
1: Walau alam.
0: Atau mungkin Tika udah diseleksi mungkin selama 11 hari di sini?
2: Aduh.
1: Coba nanti kita cek kontak WA-nya.
0: Oh, boleh.
1: Kalau ada yang namanya Sintang ya, WA-nya udah diseleksi.
2: Jangan sampai ada yang tahu ya.
1: Aduh.
0: Rahasia kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak yang nonton di YouTube masalahnya.
1: Waduh, silakan di komen ya yang sudah pernah kenalan sama Kak Tika.
0: Oke baik, di Green Radio kita di sore hari ini yaitu mengangkat tema sampah menjadi berkah dari masalah ke solusi bersama. Kalau kita berbicara tentang sampah tentunya orang awam pun tahu sampah gitu ya. Tapi dari UIN Suka sendiri begitu ya, mengapa mengambil isu pengelolaan sampah ini sebagai fokus utama program KKN yang ke 120 ini? Kita ke Mufid dulu.
1: Oke, kenapa mengambil isu sampah? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tema dari UIN Sunan Kalijaga, tema besarnya adalah hilirisasi ilmu pengetahuan dan inovasi berkelanjutan. Nah, sampah ini adalah rancangan yang dibuat oleh teman-teman semuanya, teman-teman yang memang pada awalnya membuat sebuah program khususnya di Sintang. Kenapa kok sampah ini? Karena kita melihat salah satu kejadian yang cukup luar biasa dan cukup menegangkan pada saat itu. Jadi kita waktu membuka kejadian atau berita terkait Sintang gitu kan, yang muncul paling atas terkait sampah.
2: Sampah.
1: Ya, seperti teman-teman pemirsa FM 102,5 Pro 1 tahu mungkin ya, terkait waktu itu ada kejadian pembuangan sampah di depan gedung bupati. Nah, itu kan yang menjadi salah satu isu yang menurut kita perlu kita angkat dan perlu kita bukan selesaikan, tapi perlu kita untuk masuk ke dalamnya untuk memberikan sebuah edukasi. Nah, akhirnya itu menjadi salah satu program utama kenapa kita fokus di lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Jadi harapannya dengan hadirnya teman-teman dari KKN 120 UIN Sunan Kalijaga yang kebetulan menamai diri sebagai tim Bentang Sintang ini, harapannya dengan kita membentang di Sintang ini bisa memberikan dampak, khususnya kita mensasar teman-teman anak-anak, teman-teman remaja untuk bisa kita edukasi. Sesimpel kita bagaimana sih cara untuk memilah sampah, mengelola sampah seperti itu, Kak.
2: Oke, kemudian tujuan utamanya apa nih?
1: Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan dan juga penyadaran kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang anak-anak dan juga remaja, bahwasanya sesimpel teman-teman mulai terbiasa membawa tumbler, teman-teman mulai terbiasa untuk memilah sampah plastik, sampah kertas, sampah organik. Dan yang paling utama adalah khususnya kita tinggal di Kelurahan Alai nih, Kak. Nah, di Kelurahan Alai ini kita memberikan sebuah program yang mana untuk pengelolaan sampah organik ini menjadi hal yang bermanfaat.
2: Betul.
1: Nah, nanti mungkin akan kita sampaikan juga programnya apa aja ya, Kak.
2: Betul,
1: Kak Tika mungkin. Dan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Kalau kita melihat sejauh mana nih, kan udah 11 hari nih di Sintang.
1: Betul.
2: Ya. Sejauh mana nih keterlibatan mungkin dari desa ataupun tokoh masyarakat dalam program ini?
1: Khususnya dari elemen masyarakat dan juga elemen dinas kebetulan, Kak. Keterlibatannya sudah cukup besar. Jadi kita di hari pertama sudah disambut oleh Bapak Wakil Bupati. Hari kedua kita langsung audiensi ke DLH. Setelah itu disambung nih, kita sudah berprogram bersama DKB P3A, Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan juga Anak. Di situ kita juga melakukan sosialisasi ke 3 sekolah. Jadi selama 11 hari ini kita sudah berhasil melaksanakan edukasi pemilahan sampah di 3 sekolah, di SMA N 3 Sintang, di SMA N 1 Sintang dan juga di MAN 1 Sintang. Nah, itu merupakan langkah apik yang didukung oleh beberapa dinas yang mana bisa menembus untuk perizinan ke sekolah-sekolah. Kita melaksanakan sebuah program kerja dan tentunya dari elemen masyarakat kita kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Lurah, Bapak RT setempat untuk apa aja sih program kerja yang akan kita libatkan masyarakat-masyarakat di dalamnya seperti itu.
2: Oke, kalau di sekolah mungkin mudah gitu ya untuk kita menerapkan. Mungkin oh ini dipisahkan ya sampah plastik ini. Tapi kalau di lingkungan masyarakat gimana nih sejauh ini, Mufid?
1: Oke, kalau di lingkungan masyarakat kita alhamdulillah sudah bergandeng tangan dengan salah satu komunitas yang mungkin sobat pendengar belum begitu akrab, namanya adalah Buara Group. Nah, ini sekaligus kita membranding komunitas luar biasa anak-anak muda di Sintang khususnya yang peduli di lingkungan, khususnya untuk pengelolaan sampah, pengepulan sampah dan juga pembersihan lingkungan. Namanya adalah Buara Group yang ada di Kamla atau di Kampung Ladang. Jadi kita berhasil menggait teman-teman dari komunitas Buara itu untuk kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih seperti itu, Kak. Jadi harapannya dengan kita bergandeng tangan dengan komunitas Buara ini, kita bisa setidaknya melakukan kegiatan setiap minggunya ada kegiatan bersih-bersih, melihat Kampung Ladang itu sebagai salah satu tempat spot asik untuk nyanset.
2: Betul.
1: Mataharinya bagus, tempatnya oke, sayangnya sampahnya juga enggak kalah banyak. Nah, itu yang menjadi
2: pantainya ya.
1: Betul, di pantai kalau orang sini bilang. Waktu itu kan juga kaget. Ayo ke pantai. Sintang ada pantai. Ada.
2: Rupanya ya.
1: Iya, kita pik gitu ya. Pantai Indah Kamla. Baru tahu.
2: Oke, luar biasa ya. Dan memang baru berapa hari? Baru satu hari kemarin udah mulai jalan ya ini programnya.
1: Alhamdulillah kalau untuk program koordinasinya sudah, kalau untuk program yang edukasi, tiga-tiganya sudah terlaksana semuanya. Tinggal kita fokus untuk program aksi, melakukan pembersihan lingkungan aja sih, Kak, yang memang sedang proses untuk jalan. Kita menunggu ketersediaan teman-teman dari Buara, mengingat teman-teman Buara ini semuanya teman-teman sekolah, jadi programnya akan kita laksanakan di sore hari gitu.
2: Menyesuaikan aja.
1: Menyesuaikan, betul. Ya. Yes.
0: Oke, kalau menurut Tika sendiri sebagai mahasiswa gitu ya, gimana nih kondisi pengelolaan sampah yang ada mungkin di kampus ataupun juga di lingkungan masyarakat untuk saat ini?
2: Kalau sejauh ini di Sintang atau di Yogyakarta?
0: Kalau di Sintang ya, karena fokus utama kalian kan di Sintang gitu ya.
2: Nah, untuk kalau di Sintang ini cukup menarik ya Kak. Jadi kemarin tim kami itu bagi tugas, kita bagi tim, kita ke TPA Nana. TPA Nana yang ada di Sintang. Ini cukup kaget ya. Kami kaget banget, kenapa? Karena TPA di sana ternyata lebih banyak tumpukannya sampah, itu sampai ya? 7 meter ya. Sampahnya itu sampai 7 meter lebih banyak daripada di Piyungan Jogja. Yang padahal jumlah masyarakat di Sintang ini berkali kurang ya, maksudnya
1: iya, lebih besar di Jogja.
2: Iya. Jadi kita benar-benar wah, ini sedih sekali sih seperti itu. Nah, kemudian untuk pengelolaan sampah sejauh ini yang kita lihat ya, karena kemarin kita juga sudah beberapa mengikuti event ya, Mufid ya. Terus kita juga udah mengaplikasikan bagaimana pemilahan sampah. Tetapi masyarakat ini memang sepertinya agak kurang ya, kalau kata Pak Bupati apa, kerampang ya,
0: kerampak.
2: Kalau kata DPL kami itu, nanti kalian bakal ketemu deh sama orang-orang Sintang yang kerampak, katanya gitu. Wah, ternyata benar. Jadi kita udah mulai mengusahakan untuk memilah sampah nih, udah kita pisahkan ini plastik untuk yang botol plastik, kemudian ini plastik untuk yang organik gitu. Ternyata dari masyarakat itu malah kayak udahlah sama aja.
1: Ya, udah campur aja lah, enggak mau ribet.
2: Nah, ini ternyata yang jadi tantangan kita. Betul. Ini, ya. Tantangan kita bersepuluh. Ibaratnya kita bersepuluh tapi kita harus mengedukasi
1: satu persatu dengan satu banyaknya persatu masyarakat.
2: Dengan banyaknya masyarakat.
1: Dan karakternya berbeda.
2: Betul. Makanya kenapa kita saat ini kita menuju atau sasarannya kita ke beberapa yang masih siswa-siswa atau remaja, karena dari mereka lah nanti yang bisa mengedukasi orang tuanya.
0: Betul. Oke, kaget ya pas terjun langsung ya.
2: Kaget. Bahkan sama DPL kita itu benar-benar wah, kita tuh sedih. Aku sampai nangis sih karena ngelihat kondisinya yang
1: memprihatinkan ya.
2: Memprihatinkan banget sih.
1: Benar.
2: Gitu sih, Kak.
0: Oke, kalau tadi kesannya kayak kaget gitu ya ngelihat kebersihan lingkungan di Sintang gitu ya. Oke, ada yang unik mungkin pas turun ke lapangan?
2: Yang
0: ketemu
2: unik
0: masyarakat adalah, atau gimana?
2: Ada, yang unik itu ini mungkin enggak tidak semua orang tahu ya, teman-teman pendengar juga. Jadi di TPA itu kan biasanya dipisahkan ya, akan dipilah organik dan juga non-organik. Nah, ini yang organik ini dipisahkan oleh beberapa masyarakat di sana untuk dijadikan pakan babi. Iya, jadi memang ini butuh banget dukungan dan kesadaran pendengar semuanya bahwasannya kita tuh harus memilah sampah dari rumah. Karena dari rumah inilah nanti yang akan membawa atau yang bisa memudahkan para pekerja yang ada di TPA-TPA gitu. Dan jadi organik-organik di sana itu, sampah organiknya itu dijadikan pakan babi dan juga beberapa pakan kayak maggot. Itu menghasilkan uang. Makanya tadi sampah itu berkah sebenarnya. Kenapa? Karena dari sampah ini bisa menghasilkan uang untuk orang lain ternyata.
0: Kalau dikelola dengan baik ya.
1: Benar.
0: Kemudian sejauh ini gimana nih cara mungkin dari Tika ataupun Mufid sendiri menjelaskan ke masyarakat nih, oh ini nih harus dipisah nih sampai ini bisa menghasilkan. Biasanya kan ada pun masyarakat tadi udah dijelaskan Tika ya, udah dijelaskan juga, ah tetap aja lah dicampur aja, disamain aja gitu ya, sampah ya sampah gitu. Gimana nih caranya agar benar-benar bisa diterima oleh masyarakat nih?
1: Okay, tentunya kalau kita sebenarnya untuk yang saat ini adalah dengan cara memberikan real. Yang dibutuhkan masyarakat adalah uang.
2: Betul.
1: Kebetulan kemarin waktu itu kita koordinasi bersama Bank Sampah Induk Katulistiwa yang ada di Pontianak. Kita sudah mulai berkoordinasi, kiranya botol plastik ini bisa gak sih Pak Bang gitu kan, dijadiin uang gitu. Bisa banget gitu kan, asal istiqomah untuk mengirimkan botol plastik yang sudah terpilah. Nah, kebetulan di sini aku bawa botol plastiknya Kak. Jadi jadi sebenarnya botol plastik ini punya nilai jual teman-teman sekalian. Jadi antara tutup terus dan juga botolnya ini punya nilai jual masing-masing. Tapi tugas dari teman-teman pemirsa dan teman-teman di rumah adalah yang mungkin ini sepele tapi mungkin agak susah dilakukan, yaitu mencopot label ini. Jadi botol plastik ini dikatakan bisa bernilai jual dan bisa dijual dengan cara ketika kondisinya bersih yang pertama. Bersih, tidak tertumpuk pasir, sudah bersih, tidak berbau. Lalu label ini dicopot. Nah, dicopot, setelah dicopot kalau bisa botol ini harus kita press sampai tipis. Nah, ini nanti setiap kilonya akan dihargai dengan catatan seperti itu.
3: dengan catatan botolnya bersih, tidak berbau, tidak ada tumpukan pasir, dan juga label yang ada di sini, label merek ini harus dicopot. Dan lebih baik ketika tutup plastik, tutup botol plastik ini bisa dipisahkan, karena tutup botol dan juga ring, ring yang ada di ini itu punya nilai jual masing-masing. Mm-hmm. Jadi itu edukasi yang sejauh ini masyarakat kurang tahu gitu kan, karena memang untuk di Sintang sendiri belum diberlakukan sistem mengubah botol plastik ini menjadi uang. Nah, betul. Tapi kemarin Kak Tika bersama teman-teman juga kita sudah berkoordinasi bahwasanya tinggal kita menyiapkan bank sampah terpusat, yang mana wah walaupun di tahun ini kita pasti belum bisa. Betul. Fokus kita ada di edukasi dulu Kak. Nah, tapi kita sudah mulai memberikan edukasi kalau dengan cara memilah sampah teman-teman bisa dapat uang dan sebagainya. Dan selain itu kita juga ada terkait POC. Nah, POC itu gimana Kak Tika, mungkin bisa disampaikan?
2: Oke. Nah, kita juga ada program POC Kak. Ini juga sama, kita mengubah sampah. Betul. Menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, memang bernilainya tidak harus sebagai uang ya.
1: Betul.
2: Sebagai
1: bermanfaat.
2: Bermanfaat atau menjadi pendukung untuk pupuk. Jadi POC ini adalah pupuk organik cair.
1: Betul.
2: Ya. Jadi bagaimana sih cara pembuatan pupuk ini? Nah, kita ingin mengedukasi masyarakat tentunya khususnya di Desa Alai ya, karena kita memang terfokus di sana ya, Kak. Nah, jadi kita mau masyarakat itu tahu bahwasannya sampah-sampah organik ini bisa digunakan untuk sebagai pupuk organik cair. Jadi pupuk ini yang akan memberikan apa ya? Manfaat ya untuk
1: Betul.
2: Beberapa
1: tanaman-tanaman.
2: Iya, untuk tanaman-tanaman itu memang tumbuhnya lebih subur nanti. Dan itu juga caranya mudah. Hanya nanti memang kita kelola, akan kita pisahkan kayak seperti sampah-sampah yang
1: bekas rumah tangga lah ya, bekas rumah tangga, bekas masak gitulah.
2: Memang ada khusus-khususnya. Nah, itu yang akan kita edukasikan, apalagi kan semua rumah, setiap rumah pasti menghasilkan sampah rumah tangga ini.
1: Pasti ya, setiap hari masak dibuang, gitu ya.
2: Ya kan, dibuang enggak bernilai ya. Kita jadikan pupuk ini gitu. Ini juga mungkin yang bisa kita usahakan, upayakan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, itu yang bisa, yang mudah sih, cara mudah yang
1: Jadi kalau untuk sampah singkatnya, kalau untuk sampah anorganik fokus di plastik, kita mengelola mungkin akan mengubah menjadi sebuah kerajinan, yang mana kemarin kebetulan di MAN 1 Sintang ini sekolah, salah satu sekolah adiwiyata yang menurutku udah lumayan oke. Karena pengelolaan sampah plastik di sana itu sudah begitu diterapkan. Jadi Agustus ini kan ada pawai ya Kak ya, dari sekolah-sekolah ada karnaval gitu, dan mereka ini memang memasukkan kurikulum pengelolaan sampah ini dalam mata pelajaran prakarya waktu itu. Nah, jadi mahasiswa-siswanya itu diminta untuk membuat kerajinan berupa baju yang berbahan dari sampah plastik. Nah, itu sudah menurut kami itu salah satu kegiatan masif yang mana luar biasa, karena sekolah mampu dan mau untuk memasukkan sebuah kurikulum tentang lingkungan ini dalam mata pelajaran. Jadi melihat itu semua kita juga semangat, karena ternyata kita gak hanya bersepuluh, tapi sudah banyak orang-orang yang juga peduli. Hanya saja lebih banyak lagi teman-teman yang masih perlu diberikan edukasi seperti itu.
4: Ya. Jadi meskipun sudah ke sekolah, tentunya mereka belum paham nih. Oh ya, sampah ini gimana ngelolanya? Ini gimana mau dibuat apa?
1: Iya, gitu. Iya. Benar.
4: Oke, untuk sejauh ini produk apa saja yang sudah berhasil kayak dibuat dari hasil daur ulang sampah?
1: Oke, kalau yang dari kemarin kita sudah survei itu baju. Baju itu di SMA 3 juga sudah ada. Tapi kalau dari kita sendiri, sebenarnya produk yang sudah kita berikan memang belum ada, karena memang kita belum fokus di kegiatan aksinya. Tapi untuk pra kegiatannya kita sudah menyiapkan bahan-bahan untuk contoh program POC. Kita sudah menyiapkan apa namanya, cairan apa tuh? Ya, cairan molasa atau apa itu ya. Jadi kita sudah menyiapkan cairan-cairan kimianya. Kita juga sudah menyiapkan media-medianya untuk pelaksanaan program-program itu. Seperti itu Kak. Jadi kalau untuk produk-produk jadinya kita belum ada, tapi kita sudah menyiapkan alat-alat untuk pelaksanaan. Kebetulan POC ini akan kita laksanakan kemarin kesepakatan dengan ibu-ibu PKK itu di bulan Agustus. Seperti itu.
4: Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kita akan beri sejenak tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Selamat sore mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih di dialog kita di sore hari ini di Green Radio ya. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita juga boleh di 0565247774 atau juga di 0857504740. Dan tadi juga kita sudah banyak berbincang gitu ya dengan kedua narasumber kita. Permasalahannya apa yang ada di Sintang udah tahu banget ya, bahkan makanya ngambil tema ini.
3: Betul.
2: Kemudian untuk program-programnya dari UIN Suka sendiri ada apa saja nih?
3: Oke, jadi kalau program-programnya terkhusus di sampah, kita ada program Gaspol, gerakan
4: aksi gerakan aksi siswa
3: pilah olah sampah ya, pilah olah lingkungan gitu kan, namanya Gaspol gitu kan ya. Ya itu dilaksanakan di sekolah-sekolah gitu kan, kemarin udah di 3 sekolah. Dan juga ini kemarin karena kita live TikTok banyak juga nih, Kak main ke SMA 2, Kak main ke SMA 4. Oke, kita masih jadwalkan ya Kak ya. Karena kita hanya memberikan edukasi, apa sih susahnya gitu kan, gitu kan. Itu Gaspol. Terus juga ada terkait tadi POC. POC itu apa Kak Tika?
4: POC itu
3: pupuk organik cair. Itu dari pengelolaan
4: organik dikelola menjadi pupuk.
3: Betul sekali. Dan juga kita akan ada lomba agustusan. Ini hal yang biasa sebenarnya, cuman di yang program kita apa? Nanti yang menarik itu kita nggak akan beli barang untuk alatnya, untuk alat lombanya, tapi kita akan gunakan barang-barang bekas. Contoh, kita akan gunakan, mohon maaf, karena di sini kaleng-kaleng apa, kaleng-kaleng bekas minuman yang dijual di warung-warung, terus habis itu galon-galon bekas itu kan bisa kita manfaatkan. Nah itu menjadi salah satu keunikan lomba agustusan nanti yang dilaksanakan di Kelurahan Alai gitu kan. Tapi teman-teman dari kelurahan lain kalau mau gabung atau kepo gimana lombanya, boleh banget, kita akan ada di RT 4 nanti. Gitu. Terus juga akan ada salah satu program yang kita canangkan akan berjalan di awal Agustus. Kita sudah berkomunikasi bersama Dinas Lingkungan Hidup, bersama salah satu ketua DPR juga, dan kita berkolaborasi bersama Aktivasi. Aktivasi itu semacam kumpulan pegiat seni dan inovasi di Sintang Kak, di bawah, sebenarnya bukan di bawah naungan dinas langsung, tapi mereka memang salah satu NGO di Sintang. Dan tentunya kita akan berkolaborasi dengan Bowara. Nah itu CFD itu konsepnya seperti apa Kak Tika? Di mana kira-kira?
4: Untuk yang CFD ini Car Free Day ya, Kamu Fit. Jadi Car Free Day ini adalah yang kita mau wacanakan menjadi event pertama yang ada di Sintang. Karena belum pernah ya sebelumnya Car Free Day di Sintang. Nah ini memang program ini kita pengen yang pertama itu ada giat sampah ya. Kita beberapa, entah itu nanti mungut sampah bareng-bareng, kemudian kita pilah juga, kemudian juga ada edukasi dari kita. Nah itu akan dilaksanakan di putaran BI ya?
3: Betul, di area BI, di Taman Entuyut.
4: Nah untuk programnya bagaimana sih? Jadi ini untuk sasarannya untuk semua masyarakat umum. Ya, karena kita ingin menggerakkan semuanya.
3: Khususnya kawula-kawula muda ini.
4: Jadi kita memang menggaet ya beberapa mahasiswa. Kemarin malam juga kita sudah bertemu meeting dengan beberapa perwakilan kampus. Untuk kita sebagai media partner,
3: Ya, untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan juga sebenarnya yang bikin unik di CFD ini tuh karena yang pertama belum pernah dilaksanakan di Sintang, yang kedua ini kita akan ada sebuah kegiatan aksi masif dari teman-teman Bowara. Bowara ini biar teman-teman tahu kalau bahwasanya di Sintang atau di Kalimantan Barat ini punya nih Pandawara versi light gitu kan. Nah semoga siapa tahu di sini dilirik oleh Bapak Gubernur di YouTube nanti. Boleh nih Bapak untuk bisa membantu mengundang si Bowara ini, yang mana ini akan juga insya Allah akan membuat nama Sintang khususnya Kalimantan Barat juga akan bagus, karena tergerak untuk benar-benar terjun langsung dan juga memilah sampah. Itu kan luar biasa Kak Tika.
4: Peduli lingkungan banget. Ini juga bisa menjadi contoh loh untuk beberapa kota-kota di Indonesia. Iya, kalau misalnya udah ada Pandawara nih se-Indonesia ya. Di Sintang ada Bowara. Mungkin di lainnya nanti ada apa lagi?
3: Iya, siapa tahu ada tapi belum ke-up aja gitu kan. Nah, dan tentunya di CFD ini nanti kita enggak hanya fokus di pengelolaan sampah atau fokus di edukasi sampah, tapi yang namanya CFD normalnya orang-orang CFD itu adalah jajan gitu kan. Iya. Nah, kita juga menggait teman-teman dari UMKM di bawah naungan Disperindak. Jadi kemarin kita sudah berkoordinasi dengan ketua asosiasi UMKM di bawah naungan Disperindak juga, yang mana mereka sudah menyetujui untuk berkegiatan bersama. Dan kita juga berkolaborasi dengan DKBP3A, pengelolaan dan pemberdayaan perempuan dan anak, itu untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah, itu untuk melakukan open stand. Kita akan buat semacam zona anak. Nah, nanti akan ada permainan-permainan tradisional. Kemarin juga dari tim aktivasi sudah menjelaskan akan juga berkolaborasi dengan komunitas permainan tradisional di Sintang. Nanti kita sediakan mereka lokasi di Taman Entuyut. Nanti kan begitu luas Taman Entuyut tuh teman-teman semuanya. Nah, itu akan kita bagi menjadi 3 zona Kak Tika dan juga pemirsa. Dan bahwasannya nanti akan ada zona anak, akan ada zona panggung itu untuk teman-teman tampil, dan juga kita canangkan akan ada tes kesehatan gratis. Nah, ini yang masih proses penjajakan Kak. Kita masih proses penjajakan bersama dinas-dinas terkait. Agar apa? Agar CFD ini menjadi wadah semua belah pihak. Unsur pemerintahan, unsur masyarakat, anak-anak, remaja, orang tua, untuk bisa bergabung jadi satu, dan setidaknya lah mereka ini bisa tahu bahwasannya, oh, sampah ini masih banyak ya di sini. Karena kenapa memilih Taman Entuyut? Taman Entuyut ke arah Balai Kota Pendopo itu, kalau teman-teman sering kesana kan juga kanan kiri itu nggak ada yang namanya nggak ada sampah.
2: Betul.
3: Pasti akan ada, entah itu satu plastik ataupun bahkan satu karung gitu-gitu, botol-botol yang Kak Tika ya.
4: Bekas gelas itu juga.
3: Bekas gelas juga banyak. Nah, itu. Tidaknya dengan kegiatan di situ, minimal lah kita meminimalisir daerah yang kita blokade itu agar terbebas dari sampah. Semua bermulai dari situ dulu kan.
4: Betul. Biar supaya nanti menjadi apa ya ini?
3: Ya orang-orang tergerak gitu ya. Bener. Jadi kayak kalau program kita untuk Sintang Bebas Sampah itu program yang menurut kita biasa aja dan kayak itu akan susah, bener-bener susah untuk meyakinkan bahwasanya hadirnya kita bersepuluh ini bisa untuk membebaskan Sintang dari sampah, itu nggak mungkin.
2: Betul,
3: makanya harapan kita ya kita fokus untuk diedukasi. Dan FYI, KKN di UIN Sunan Kalijaga ini akan berlangsung selama 3 tahun berturut-turut di lokasi yang sama Kak.
2: Berarti nantinya ada lagi tahun depan.
3: Betul, kita akan ada selama 3 tahun. Nah, ngomong masalah hal ini, kita belum spill kalau dosen pembimbing lapangan kita asli dari Sintang.
2: Oh gitu?
3: Iya, asli dari Aksaya 1 kebetulan. Iya, nah gitu ya. Itu makanya ibu ini punya tekad bahwasannya udah dapat ilmu dari luar, balik kita bawa ilmunya kan. Betul. Jadi ilmu pengetahuan benar-benar hilirisasi dari hulu ke hilir. Nah, itu makanya insya Allah teman-teman semuanya ini nanti ketika teman-teman balik di 40 hari nanti, tahun depan akan ada tim baru lagi yang akan berlokasi di Sintang. Tapi mungkin di kelurahan yang berbeda ya Kak
2: Tika. Iya betul, biasanya beda-beda ya.
3: Betul, makanya kenapa program kita fokus di edukasi Kak. Karena tahun pertama edukasi, tahun kedua kita mulai memberikan inovasi produk, tahun ketiga kita bisa memandirikan masyarakat untuk pengelolaan itu. Jadi ngomong masalah pengelolaan sampah ini juga bukan hal yang mudah ya. Betul, dan ya, yang perlu teman-teman pendengar Pro 1 ketahui bahwasannya DLH ini punya PR yang cukup berat.
4: Salah satunya tadi TPA juga.
3: TPA itu sebagai... jadi yang Ibu Siti pernah katakan ke Kepala Dinas DLH kepada kami, waktu itu beliau sedang pusing nih bersama Kepala tim kebersihan ya. Mereka harus gimana caranya TPA di Nena itu bisa hilang, gak ada sampah sampai tanggal 31 Juli. Nah, itu juga merupakan PR ya.
2: Sementara sampai sekarang masih
3: 7
2: ya,
3: berapa meter ya. Kak Tika?
4: 7 meter.
3: 7 meteran.
4: Jadi ini mungkin belum banyak pendengar atau pemirsa Pro 1 yang tahu ya. Jadi sekarang itu TPA di Indonesia itu harus mempunyai apa ya namanya ya, Sanitary Landing ya, atau enggak open damping namanya. Ya itu open damping. Jadi memang semua TPA itu harus punya lahan untuk open damping ini. Nah itu batasnya di 31 Juli.
3: Kalau itu enggak terlaksana,
4: itu mungkin nanti dari pihak pusat pemerintah ya, pemerintah pusat mungkin akan
3: ada aturan-aturan yang berlakukan
4: ya. Selanjutnya. Ya tapi nah dari sini kan memang apa ini juga dorongan loh, bukan hanya DLH saja yang harus mengerjakan, bukan hanya petugas TPA saja yang harus mengerjakan, tapi ya semuanya kita yang harus memilah sampah dan mengolahkan. Dari pemilahan dan pengolahan ini akan mengurangi sampah
2: nih. Iya betul.
4: Iya, jadi akan mengurangi sampah sehingga TPA ini bukan menjadi tempat pembuangan akhir sekarang, harus menjadi tempat pemrosesan akhir.
2: Iya betul.
4: Gitu. Nah, inilah sebagai
3: apa PR ya, PR ya, besar.
4: PR banget. PR-nya bukan DLH aja ya.
3: Benar. Untuk semua. Sekali lagi ya, semuanya. Karena juga apa ya, tidak munafik ketika kita bermain di beberapa tempat-tempat yang itu sudah terjamah oleh kementerian ataupun dinas, itu juga ada juga sampah-sampah yang masih berserakan gitu kan. Bahkan di sekolah-sekolah pun kenapa kita melakukan edukasi, karena itu salah satu penghasil sampah terbesar. Bukan hanya di Sintang, bukan hanya di Kalimantan, tapi di seluruh Indonesia. Betul. Karena setiap harinya ada sekitar 500 sampai ribuan siswa yang ada di hari itu, dan gak mungkin satu hari gak jajan. Nah dari situ, setidaknya kalaupun kita tidak bisa mengelola sampah, kita semua harus tersadarkan untuk memilah sampah. Biar apa? Biar ketika pihak kebersihan itu memungut sampah, itu sampai TPA itu tidak perlu lagi untuk milah-milah lagi.
2: Udah langsung diproses.
3: Udah langsung diproses. Sampah organik, masukkan mesin pengejarian pengelolaan kompos. Sampah anorganik, pengelolaan mesin pencacah plastik. Dan sebenarnya semua itu sudah ada. Dan informasi, DLH sudah memberikan beberapa mesin pencacah bahan organik di beberapa sekolah. Tapi realitanya ketika kita hadir ke sana,
2: tetap masih
3: nihil. Iya, bahkan mesinnya itu enggak, tidak terpakai. Jadi harapannya teman-teman bisa untuk selain sudah tahu edukasinya ini, bisa mempraktekkan. Kalau tidak memiliki mesin pencacah bahan organik, teman-teman cukup nanti bahan organik itu dipilah aja, dipilah. Bahan yang anorganik dipilah, biar apa? Ketika diambil oleh tim kebersihan, mereka tinggal mengelola sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkan. Betul. Bukan menjadi, bukan menambah PR dari TPA lagi gitu kan.
2: Jadi gak selesai-selesai ya.
3: Iya.
4: Coba bayangkan dari tumpukan sampah itu harus dipilah lagi. Makan waktu.
3: Makan
4: tenaga.
3: Betul.
2: Iya betul.
4: Dari apa ya, menyulitkan ya untuk petugas-petugas TPA.
3: Betul sekali.
4: Nah ini juga apa ya, sebenarnya ada pesan juga dari kepala TPA Nana kemarin, Pak Ferry. Pak Ferry itu memang menyampaikan kepada kita, ini butuh banget penggerak-penggerak dari mahasiswa juga. Kalau tadi kita butuh dari teman-teman siswa di sekolah, nah ini kita juga butuh mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa untuk apa sih? Untuk mengedukasi. Karena kan kalau mahasiswa ini memang perannya akan lebih bisa didengar ya.
3: Betul, lebih masif lah, mereka akan lebih aktif juga.
4: Baik itu di kampus maupun di masyarakat, karena mereka sudah waktunya ya.
3: Betul.
4: Nah itu juga tugas para mahasiswa nih, gak hanya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini ya. Seluruh mahasiswa yang di Indonesia. Jadi harus di seluruh Indonesia untuk bisa menggerakkan seluruh elemen-elemen masyarakat sih.
3: Betul sekali.
2: Okay. Wah, gak terasa waktu kita tinggal 6 menit lagi. Wah, rupanya
3: iya, tinggal 6 menit ternyata.
2: Sebenarnya Mbak emang harus ada pertemuan selanjutnya.
3: Iya
2: ya? Pokoknya sampai kalian meninggalkan Kalimantan lah ya. Kayaknya masih ada perlu beberapa pertemuan nih.
3: Kayaknya ya kan. Nah, PR-nya banyak ya. Kayaknya per 2 minggu sekali kita harus ada kegiatan ini lagi ya, untuk pelaporan juga ke teman-teman bahwasanya apa sih yang
4: progress,
3: harus
4: hasil.
3: Iya kan?
2: Soalnya ini betul. Tanggung banget, masih banyak banget
3: ya. Iya, PR-nya masih banyak banget juga. Benar.
2: Oke, mungkin sebagai penutup ya, mungkin dari Tika dulu deh. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mungkin teman-teman pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini, silakan.
4: Baik, mungkin untuk pemirsa dan pendengar semuanya yang ada di rumah masing-masing ya, atau dimanapun tempat pemirsa berada, sampah itu benar, itu menjadi berkah. Kenapa sih menjadi berkah? Karena dari sampah yang kita lihat tidak berguna, itu ternyata banyak sekali nilainya. Tapi yang harus teman-teman laksanakan adalah yang pertama, mulai dari yang terkecil yaitu pilah sampah. Dan juga, oh ini juga simpelnya adalah jangan buang sampah sembarangan. Karena dari sana itu akan menyulitkan semua petugas-petugas atau siapapun yang ada di daerah tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya, mari kita buang sampah pada tempatnya, kemudian pilah dan juga olah jika memang bisa. Seperti itu.
2: Oke, luar biasa. Kalau dari Mufid gimana nih?
3: Kalau dari aku, semoga teman-teman pendengar Pro 1 semuanya, dimanapun teman-teman berada, bisa untuk mengerti, bisa untuk memahami bahwasannya setiap satu botol plastik yang teman-teman buang di satu lingkungan itu, jika itu akan terus berlangsung dan tidak ada yang membersihkan, akan menjadi tumpukan-tumpukan. Nah, ketika teman-teman memiliki hal lebih, contoh punya rezeki untuk apa, untuk membeli tempat sampah, itu gak ada salahnya teman-teman untuk bisa memberikan. Dan semoga harapannya juga kepada OPD-OPD khususnya di Sintang ataupun di Kalimantan Barat ataupun di Indonesia, mari bersama-sama bersinergi. Ini semua bukan tugas DLH, bukan hanya tugas mahasiswa KKN, dan bukan hanya petugas orang yang punya inisiatif seperti Bowara, Pandawara dan sebagainya, tapi ini tugas kita semua masyarakat Indonesia untuk ayo peduli lingkungan. Dan pesannya utama adalah jangan buang sampah sembarangan. Benar. Itu saja dulu. Nanti selanjutnya adalah ayo pilah sampah. Ya. Yang penting jangan buang sampah sembarangan dulu aja deh. Yang penting tempat-tempat kita nongkrong di Kamla, di Kopel itu bersih sampah, enak dilihat, itu udah oke lah. Nyaman. Jadi itu sih, semangat teman-teman semuanya.
2: Oke, terima kasih Tika, Mufid ya sudah berkenan hadir. Nanti kita semoga ada pertemuan selanjutnya ya.
3: Amin. Boleh-boleh ya. Harus.
2: Sekarang nih perkembangannya apa aja gitu.
3: Iya, benar.
2: Oke, ya untuk pendengar semuanya, semoga yang dari kedua narasumber kita sampaikan di sore hari ini tentunya bermanfaat ya. Tadi jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Apalagi lagi nongkrong di Kovel, di Waterfront ya. Makan permen langsung
3: dibuang ya kan?
2: Gitu aja, gak boleh ya. Kalau misalnya susah untuk memilah gitu ya, setidaknya jangan membuang sembarangan.
3: Betul. Iya, kalau kata teman saya, Nono ya.
2: Nono ya. Oke, baik. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali, Kak.
2: Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini untuk Green Radio di sore hari ini. Selamat sore.
3: Ya, dadah.
2: See you.

Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sertifikasi halal tingkatkan daya saing UMKM pangan.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita sore ini, Minggu 19 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, bonus demografi menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat. Namun peluang itu hanya dapat dimanfaatkan jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas, dan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat mengingatkan pentingnya pembangunan keluarga untuk menyiapkan generasi produktif. Berikut laporannya.
1: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Widi Amini, menegaskan bonus demografi tidak hanya diukur dari banyaknya penduduk usia produktif, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Menurut Nyikit, Kalimantan Barat telah memasuki fase bonus demografi sejak 2020. Kondisi tersebut akan menjadi peluang besar apabila masyarakat memiliki pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja yang memadai. Nyikit mengatakan pembangunan keluarga juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Pola pengasuhan yang baik dinilai mampu mencegah berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
2: Nah, kemudian bagaimana ketika kita menyikapi kondisi tersebut? Tentu bonus demografi yang dari sisi jumlah penduduk usia produktif tadi akan menjadi punya kontribusi ke pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan daerah kalau ada persyaratannya. Yeah. Kalau mereka semuanya berkualitas, pendidikannya bagus, keterampilannya bagus, kemudian mereka masuk pasar kerja dan seterusnya. Sehingga mereka punya saving juga gitu. Nah, itu yang sebuah kondisi pengkondisian yang harus dilakukan untuk bagaimana nanti bisa memetik atau manfaat dari bonus demografi.
1: Nyikit menambahkan peningkatan kualitas penduduk membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga. Dengan sinergi tersebut, bonus demografi diharapkan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat seiring diberlakukannya kebijakan wajib sertifikasi halal bagi produk pangan dan minuman. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing usahanya. Berikut kita simak laporannya.
1: Direktur LP POM MUI Kalimantan Barat, Agus Wibowo, mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor pangan dan minuman, untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebijakan wajib halal. Menurut Agus, sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga keberlanjutan usaha, serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam proses sertifikasi halal, LP POM MUI melakukan audit secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan bahan baku, fasilitas produksi, proses pencucian, hingga memastikan tidak terjadi kontaminasi dengan bahan atau benda najis. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memiliki standar operasional prosedur atau SOP, resep tertulis, serta menjaga konsistensi proses produksi agar kualitas dan kehalalan produk tetap terjamin.
3: Kalau kita hidup bernegara itu kita harus taat hukum. Ketika pemerintah mengatakan, oh ini wajib halal Oktober 2026, ya kita sebagai warga negara harus mengikuti ya saat itu. Karena kan ini akan ada beberapa konsekuensi-konsekuensi.
1: Agus menambahkan, LP POM MUI turut memberikan pendampingan dan briefing kepada UMKM sebelum proses audit berlangsung agar pelaku usaha memahami seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, owner NetTV, Bertney String, dia mengungkapkan tantangan terbesar dalam menjalankan usaha makanan dan minuman adalah menjaga konsistensi kualitas dan cita rasa produk.
2: Tim dari Halal Bepom pun sangat memberikan respon positif untuk teman-teman UMKM yang mau mengajukan sertifikat halal. Itu paling ya 1 bulan langsung audit.
1: Saat ini, produknya dipasarkan secara daring dan telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Bahkan produk tersebut telah diuji pengiriman ke Singapura sebagai langkah awal menuju pasar internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
5: Alhamdulillah saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang dihitungkan masuk ke 5 tahun, berada di kota Pontianak, jadi banyak kerjasama yang telah dilaksanakan. Daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan dan sebagainya.
4: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak.

0: kita dengan pesawat terutama ini sudah seperti keluarga.
1: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
2: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Ntkong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan informasi di sore hari ini, pendengar. Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat atau BWRA Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Wilayah BWRA Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
4: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat, yang sudah mendapat SK hutan adat, bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik, serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Sarkolanus Bala mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
5: Di diskusi hari ini, mungkin kita bisa saling tanya jawab, kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
3: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan, semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa

0: telah mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
1: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personil apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
0: Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
2: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran. Berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat. Ada gerak bersama. Bagaimana bergotong royong?
0: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Saudara rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Landak. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 20 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan akan dominan berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 40 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
4: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Sertifikasi halal tingkatkan daya saing UMKM pangan. Percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat FGD digelar. Wakil Kerabat Kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Esensi buku Prosa 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, membatasi asupan gula harian ini menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Namun sayang banyak orang yang tidak menyadari bahwa gula tambahan tidak hanya berasal dari teh atau kopi manis, tetapi juga terdapat pada minuman kemasan, kemudian sereal, saus, roti, hingga cemilan yang dikonsumsi setiap hari. Nah, tanpa disadari, kebiasaan ini dapat membuat konsumsi gula melebihi batas yang telah dianjurkan. Nah, pendengar, salah satu cara paling mudah untuk mengurangi gula adalah dengan cara membatasi konsumsi minuman manis ya, seperti minuman yang bersoda, kemudian teh manis, kopi susu kekinian, hingga minuman berenergi. Ini juga seringkali mengandung gula dalam jumlah tinggi. Dan pendengar, langkah berikutnya adalah dengan cara membiasakan membaca label informasi gizi ya sebelum membeli produk tersebut. Jadi perhatikan jumlah total gula dan juga kenali beberapa nama gula tambahan ya, seperti sukrosa, glukosa, fruktosa, dekstrosa, maltosa ataupun sirup jagung tinggi fruktosa maupun juga glukosa. Nah, dengan memahami label kemasan, konsumen juga dapat lebih bijak dalam memilih produk dengan kandungan gula yang lebih rendah. Selain itu juga dapat mengganti cemilan manis dengan buah segar ya, ini juga menjadi pilihan yang tepat tentunya. Selain itu juga buah mengandung gula alami tetapi juga kaya akan serat, vitamin, mineral dan juga antioksidan yang tentunya dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh. Dan bagi yang memang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan atau minuman manis ya, pengurangan sebaiknya dilakukan secara bertahap. Misalnya nih, jika biasanya menambahkan gula 2 sendok ke dalam kopi, cobalah untuk mengurangi menjadi mungkin jadi 1,5 sendok gitu ya, selama beberapa hari lalu menjadi 1 sendok. Nah, ini adalah cara yang dapat membantu tentunya untuk Anda mengurangi untuk konsumsi gula. Dan selain mengurangi gula, memperbanyak konsumsi makanan tinggi protein dan serat juga dapat membantu mengendalikan keinginan mengkonsumsi makanan yang manis. Dan pendengar, yang tak kalah penting, biasakan memasak sendiri di rumah. Ini yang biasanya kalau untuk orang yang bekerja di luar gitu susah untuk dilakukan karena udah pulang kerja capek gitu ya. Nah, kalau kita biasakan memasak sendiri di rumah, ini adalah tujuannya untuk mengurangi penggunaan gula. Tentunya gula juga lebih terkontrol ya. Kemudian makanan rumahan umumnya memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan makanan olahan ataupun minuman siap saji. Jadi kebiasaan ini juga dapat memberikan kesempatan untuk memperbanyak konsumsi sayuran protein tanpa lemak dan juga bahan makanan segar yang lebih baik bagi kesehatan. Dan tidak lupa juga dengan cara membatasi asupan gula harian, bukan berarti harus berhenti menikmati makanan yang manis sepenuhnya gitu ya, tetapi kuncinya adalah mengatur porsi, memilih sumber makanan yang lebih sehat, serta membangun kebiasaan secara konsisten dengan menerapkan langkah-langkah sederhana yang tadi udah Kak Asri sebutkan tentunya ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada Mei 2015. Andrea Hirata, sosok penulis yang lihai mempermainkan kalimat beserta sajaknya dalam novel Ayah. Diceritakan dengan banyak pandang yang berbeda, yang awalnya memang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, sehingga seringkali menguras kepala untuk memahami alurnya. Namun, lambat laun semua bab yang diceritakan dengan mata yang berbeda mulai terlihat kesinambungannya. Tiap bab memberi makna yang berbeda-beda, seperti pembukaan yang berjudul Purnama ke-12, menerbangkan pesan bahwa tidak semua hati bisa memberi perasaan yang sama, tentu dengan beberapa nama yang menghiasi tiap-tiap lembaran. Sabari, lelaki lugu melankolis yang sedang merenung di beranda rumahnya saat malam. Ia memikul perasaan gelisah dan tidak percaya diri dalam dirinya, ditemani Abu Meong, kucing yang setia. Jadi tidak sebenar-benarnya sendiri di tengah bulan purnama yang sepi. Kepalanya terisi oleh sosok wanita yang membuatnya senewan karena kasmaran. Marlena, perempuan ketus yang tidak bisa menghargai sesuatu dan terlihat senang sekali jual mahal. Lantas lompat ke bab berikutnya yang dimainkan oleh karakter Amiru bersama kedua saudari lainnya, Amirta, Amirna. Beserta ibunya yang merajut taplak bermotif untuk radio kesayangan yang selalu dibangga-banggakan oleh Amirza, ayah dari ketiga anak perempuan. Ya, sebagaimana yang dilihat, Amirza adalah penganut budaya radio yang setia. Ayahnya Amiru memang sangat jauh cinta dan sangat menjaga barang kuno yang merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di rumah Amirza sekeluarga. Belum selesai orang-orang ngira kampung Amiru, berangan-angan Lady Diana, kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, datang ke kampung mereka setelah ia mengunjungi istana negara. Andrea Hirata membawa lagi kita pada cerita bagaimana Sabari jatuh cinta pada Lena. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di 102,5 MHz. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta kurang dengar Anda, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @mahfudofficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023, dan setelah dicek menggunakan head moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai hasil dari AI dan generatif dengan probabilitas 97,8%. Dan informasi beredar yang mengatakan Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan pensiun 2026 dinyatakan tidak benar atau hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
4: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
3: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
4: di RRI Sintang.

0: ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang ya. Untuk cuaca di sore hari ini terpantau masih panas. Panasnya memang luar biasa panas ini ya, sudah mungkin sekitar 2 mingguan ya belum ada turun hujan di Sintang. Dan untuk jalanan juga sudah banyak debu-debunya. Dan mungkin bagi Anda juga harap selalu berhati-hati ya, karena memang biasanya kalau di musim kemarau seperti ini rawan sekali yang namanya kebakaran gitu ya. Jadi hal kecil aja bisa menyebabkan kebakaran. Hal kecil misalnya puntung rokok ya, ini yang memang biasanya menjadi kelalaian ya, buang rokok, puntung rokok sembarangan juga bisa menyebabkan kebakaran. Bahkan juga mungkin sudah mendekati musim berladang juga, ini juga menjadi harus menjadi perhatian serius dari semua kalangan ya, ataupun semua pihak, agar hal-hal yang tidak diinginkan tentunya dapat kita hindari. Dan arus lalu lintas di sore hari ini terpantau seperti biasa aman lancar ya. Biasanya kalau di sore seperti ini yang agak macet dari arah lintas Melawi menuju Tugu Jam, kemudian juga di Pal 4 menuju Tugu Jam dari arah Laptar. Biasanya kalau udah sore-sore seperti ini ya, selalu waspada aja gitu ya. Kebetulan kalau mungkin mau keluar agak siangan gitu ya. Karena kalau udah jam segini udah pasti macet ya, apalagi biasanya mungkin ada yang mau olahraga, sekedar jalan-jalan sore dan lain sebagainya. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan kurang dengar Anda tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: karti.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat.

sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kehidupan seseorang merupakan potret kedekatan kepadanya. Kedekatan seorang mukmin dengan Allah mendatangkan manfaat yang sangat besar. Tidak ada doanya yang tidak dikabulkan. Tidak ada dosanya yang tidak diampuni. Tidak ada kesulitan yang tidak dimudahkan. Tidak ada beban di hidupnya yang tidak diringankan Allah. Tidak ada kesusahan yang tidak disenangkan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Persoalannya ternyata, sebagaimana Imam Ghazali dalam bukunya Minhaj al-Abidin mengingatkan, menjaga kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ini soal keyakinan. Bahkan, keyakinan yang benar, sahihul akidah yang ditandai dengan yakin sepenuhnya hingga hilang rasa ragu, dengan itu hati menjadi tenang. Tiga indikator bahwa kita benar-benar yakin. Satu, keyakinan yang full, utuh, sepenuhnya. Dua, tidak ada keraguan sama sekali. Tiga, ketenangan pun didapatkan. Jujur, bagi mereka yang tidak yakin tidak akan merasakan dampaknya, bahkan tidak ada faidahnya. Bayangkan apa yang akan kau rasakan bila naik kereta api tetapi tidak percaya pada sang masinisnya. Bayangkan apa yang kau rasakan bila menjadi penumpang pesawat tetapi tidak percaya sepenuhnya pada sang pilot. Bayangkan apa yang akan terjadi bila kau menjadi penumpang kapal laut tetapi tidak percaya sepenuhnya kepada sang nahkoda. Sudah bisa dipastikan, perasaannya pasti tidak karuan, tidak tenang, stres, pikiran tidak karuan, depresi, penuh rasa khawatir yang luar biasa. Nah, kebayang bila kita hidup di dunia ini, ada pemiliknya, ada yang menguasainya, ada yang mengaturnya, ada yang menjamin rezekinya, tetapi kita tidak yakin. Pasti yang bersangkutan tidak tenang hidupnya. Sungguh ketenangan hidup seorang bisa muncul dengan dua sebab. Pertama, dengan keyakinan yang benar yang menghilangkan keraguan dan berbuah ketenangan. Kedua, bersebab adanya kedekatan antara seseorang dengan Khaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang mencoba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan menyongsongnya dengan cara berlari kecil. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segalanya terasa bahagia, mudah dan ringan. Karenanya, kita bisa pahami, jika dalam hidup kita masih tidak tenang, berarti ada keyakinan yang harus dikoreksi. Ada hubungan kedekatan yang harus dievaluasi. Apalagi iman itu yazidu wa yanqus. Di antara sebentuk upaya kedekatan kita kepada Allah yang paling sederhana adalah dengan menghampiri Allah, dengan berdoa dan tadarruk darinya, serta menjaga ibadah dan amal soleh kepadanya, maka Dia berikan kepadanya kasih sayang dan karunia-Nya. Rahmat-Ku, karunia-Ku dekat dengan hamba bila dia menghampiri dan memohon kepadaku. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 77. Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, mari semakin mendekatkan diri kepadanya agar engkau tenang dan Allah turunkan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya kedekatan kepada Allah adalah ciri orang yang bertakwa. Umar Hidayat.

0: Pendengar, pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan tentunya masih bersama saya Asri di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di kabar sore hari ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
5: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah,

0: serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD Teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan ajang stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, mendengar informasi di kabar sore hari ini di mana kita memasuki musim kemarau ya. Dan musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah di New DPD. Padahal nyamuk penyebab DPD Aedes aegypti tidak dapat berkembang, tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Nah, pendengar, meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Nah, pendengar, selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember, maupun juga wadah lainnya, ini cenderung stabil karena tidak terguyur hujan, dan kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Melansir dari berbagai sumber, ada beberapa cara untuk mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung. Nah, yang pertama adalah dengan cara gerakan 3M+. Gerakan 3M meliputi menguras lempak penampungan air, kemudian menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Gerakan tersebut tentunya menjadi upaya utama untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Dan benar, selain menerapkan 3M, masyarakat juga tentunya dianjurkan untuk melakukan langkah plus seperti menaburkan larvasida ya apabila diperlukan, dan juga jangan lupa untuk membersihkan saluran air. Nah, penerapan 3M plus secara konsisten ini dapat mengurangi tempat berkembang biak nyamuk. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara membersihkan tempat penampungan air. Nah, mendengar, bak mandi, kemudian ember, toren maupun juga drum penyimpanan air memang sebaiknya dibersihkan dan disikat ya sedikitnya satu kali setiap minggu. Nah, penyikatan memang penting dilakukan karena telur nyamuk dapat menempel pada dinding wadah air. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara melindungi diri dari gigitan nyamuk. Nah, pendengar, masyarakat dapat menggunakan mungkin lotion anti nyamuk begitu ya. Kemudian juga mengenakan pakaian yang berlengan panjang atau juga memakai kelambu saat tidur malam. Nah, langkah ini tentunya dapat membantu mengurangi kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus dengue. Kemudian selanjutnya pendengar, menjaga daya tahan tubuh. Nah, kondisi tubuh yang sehat berperan penting dalam menghadapi berbagai risiko penyakit termasuk DBD. Nah, konsumsi makanan bergizi, kemudian minum air putih serta istirahat yang cukup, tentunya ini dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh Anda. Dan yang terakhir pendengar, tentunya harus memeriksakan diri ke dokter. Nah, cara terakhir adalah segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala ya yang mengarah kepada DBD. Nah, gejala seperti yang kita ketahui ya, seperti demam tinggi yang mendadak, kemudian nyeri otot, sakit kepala, atau mungkin muncul ruam yang memang tidak boleh diabaikan. Dan itu dia pendengar ya, langkah-langkah ataupun cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung. Dan semoga informasi ini pendengar bermanfaat untuk Anda. Dan informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pendengar, salah satu yang sering digunakan di dalam kehidupan adalah paku. Tahukah Anda, paku adalah salah satu alat yang paling sederhana namun paling penting dalam sejarah manusia. Meskipun tampak kecil dan sederhana, asal-usulnya melibatkan evolusi yang panjang dan signifikan dalam pembangunan peradaban. Mari kita telusuri jejak sejarah paku dari masa lalu hingga masa kini. Asal mula paku dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Ketika manusia prasejarah pertama kali mulai menggunakan benda tajam untuk menggabungkan atau memperbaiki bahan-bahan lain. Pada awalnya paku dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk hewan, atau kayu yang diasah menjadi bentuk yang tajam. Perkembangan teknologi pembuatan logam membawa inovasi dalam pembuatan paku. Di Mesir kuno, orang-orang mulai menggunakan logam tembaga dan besi untuk membuat paku, yang lebih tahan lama dan kuat dibanding dengan bahan-bahan alami. Penggunaan paku logam ini menjadi lebih umum di seluruh dunia, membawa revolusi dan konstruksi bangunan, kapal, dan infrastruktur. Salah satu tonggak penting dalam sejarah paku adalah penemuan teknik pembuatan paku berkepala pada abad pertengahan. Teknik ini memungkinkan paku untuk digunakan dalam konstruksi yang lebih kompleks dan kuat, seperti pembangunan katedral dan benteng. Kemudian pada era modern, mesin-mesin pembuat paku otomatis mengubah industri pembuatan paku, meningkatkan produksi secara besar-besaran dan memungkinkan pembuatan paku dengan presisi yang tinggi. Dengan munculnya inovasi teknologi konstruksi modern seperti penggunaan paku berkepala khusus untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan bangunan ringan dan material komposit, paku tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dalam pembangunan dunia kita saat ini. Meskipun mungkin terlihat sederhana, paku tetap menjadi elemen integral dan konstruksi dan perbaikan, menjadi pondasi dari banyak struktur dan inovasi di seluruh dunia.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kalau buat baru udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lasi SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah

0: agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
1: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan dibuat sepatu, udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi, pasti kayak mas pusat. Gajinya oke.
2: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
1: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima.
0: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
4: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
5: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
4: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
5: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
6: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
7: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampa sampah.

0: sisa dapur.
1: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
0: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
1: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
2: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
1: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
4: Yang kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
5: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
6: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
5: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
8: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI RI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Trunggo Seto pada jam 9 malam nanti, dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
9: Malam.
8: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
9: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat. Dan dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
8: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
9: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
8: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Nurdiastuti, Resmi Negara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan YC Pongrai Sintang, pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 19 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas, fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak, bentak, bentak. Ayo bentar lagi, mau KDRT.
0: Enggak kok sayang, jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Anaknya pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Selamat malam mendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang, dan di Sintang sore ini bersama saya Astri. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami, dan kita akan berjumpa lagi esok pagi tetap di Pro 1 RRI Sintang.

0: April. Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja, April, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah, April, aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
7: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
7: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
7: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak. Tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
8: Orang susah kok pilih-pilih.
9: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
10: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
7: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
11: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
11: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
12: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
11: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
12: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
13: Halo, iya Pak.
4: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
13: Benarkah Pak?
4: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
13: Anak kita berhasil, Pak.
11: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
13: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
11: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
13: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Huta Suhud. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.
14: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah

0: ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali di malam hari ini penyiar Anda, saya Herlinda, menemani Anda sesaat lagi di Ragam Budaya Dayak Desa. Dan pendengar, untuk malam hari ini sudah hadir narasumber kita atau budayawan Dayak Desa yang akan membawakan satu buah tema di malam hari ini. Dan memang masih terasa ya suasana gawai di bulan-bulan Juli ini ya, mungkin bahkan dari bulan Mei yang lalu sampai saat ini masih terasa gawainya. Nah, apalagi kalau tidak salah nanti di akhir bulan gawai di Kabupaten Sintang begitu ya. Nah, baik, satu tema kita di malam hari ini, makna gawai adat dan upacara adat pada suku Dayak Desa. Langsung saja kita akan menyapa budayawan kita di malam hari ini. Selamat malam Bang Julung.
3: Selamat malam.
2: Baik, ya. Apa kabar Bang Julung?
3: Baik, luar biasa.
2: Ya. Baik, ini kan temanya ada gawai-gawai begitu yang Bang Julung.
3: Betul, ya. Betul ya.
2: Baik, silakan mungkin Bang Julung untuk menjelaskan tema kita pada malam hari ini.
3: Baik, ya. Baik, selamat malam peningat siaran Dayak Desa dini pun kita nugal kemato. Hadir lagi di ruang dinga kita dalam acara budaya, siaran budaya Dayak Desa edisi Minggu 19 Juli 2026. Ila aku menemani di ruang dinga kita mulai pukul 20.10 sampai 21 iba. Adapun tema kita kemarin itu adalah makna gawai adat dan upacara adat pada suku Dayak Desa. Tapi sampai aku kan nyapa seluruh peningat dulau, bertungkat kadat bahasa berbagai kepengatur perkara au. Nah, nama kabar kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun, walaupun kondisi yang itu tentang agi cuaca panas beda. Nah, salam juga ngau seluruh anggota perkumpulan orang kita desa PKKD Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, gawai nyamai gawai nyilu masa senang deh. Apalagi ke persiapan gawai Kabupaten Sintang itu kan, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat sehingga selama proses gawai semua dapat berjalan dengan baik. Walaupun serangkaian adat gawai itu mulai dari bulan 5 kemarin, gawai bulan 5 sampai ke bulan 7 kan, sampai bulan 7 tuh, bulan Juli deh. Kita akan berbicara sedikit tentang makna gawai. Nah, gawai itu nama sih arti sebenarnya. Kalau kita arti ke dalam kata per kata, gawai. Nah, gawai itu kata lain itu acara. Nah, nama acara kita, nama gawai kita, kan? Nah, dalam suku Dayak Desa itu merupakan salah satu subsuku Dayak yang mendiami wilayah Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau dan sekitarnya. Dan konteksnya aku membahas di wilayah Kabupaten Sintang itu deh. Kehidupan masyarakat Dayak itu memang sangat erat kaitannya dengan alam, terutama hutan, sungai dan ladang. Tentu nilai-nilai budaya, nilai budaya itu diwariskan secara turun-temurun melalui berbagai tradisi. Nah, salah satunya adalah gawai adat atau upacara adat. Nah, kedua tradisi itu tentu tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan

spiritual masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai media pelestarian identitas budaya, penguatan solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, ngapa orang Dayak itu, orang Dayak Desa terutama, selalu hidup berdampingan dengan alam? Karena agi bumi bertahun, kan dengan bumi melestarikan bumi bertahun, entah bumi mungu, bumi payak, tentu besi upacara-upacara adat, tradisi-tradisi adat. Nah, misal ke bumi bertahun, ya mulai dari mangul, mulai dari tutup tahun, dan mulai tutup tahun, gak tuh kan gawe tutup tahun deh. Gawai tutup tahun itu kan merupakan upacara syukuran atas segala panen yang telah dilaksanakan. Maka setelah tutup tahun itu, orang mulai mangul. Nah, mulai mangul itu bulan-bulan tujuh atau dah bulan mangul itu sebenarnya kan. Bulan mangul, maka orang dah ngincah-ngincah untuk panah ngemano uma kan. Nah, maka dah panah itu orang dah ketok mangul. Mulai berdua nebai, mulai berdua mangul, berdua nebang. Nah, ngegak ke bawah tahun ya kan. Nah, ya semua upacara-upacara, bisi upacara acara-acara kreri semua tip mangul ya kan, bisi tradisi mangul ya kan. Nambah-nambah nai gak gempa-gempoe ja kuma netap kuma ya kan. Bisi acara upacara adat Nah, ngegak ke anu mangul mantap ya kan. Nah, makna gawai adat pada suku Dayak Desa. Nah, nama gawai adat. Nah, mengapa tema itu aku sampaikan supaya memberikan wawasan sedikit tentang gawai adat. Nah, dai gawai adat hanya ketok ke dengan mabok musau gelek ndai. Nah, bisi upacara adat. Nah, gawai adat itu merupakan pesta adat atau perayaan tradisi yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak Desa sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa atau Jubata lah. Tentu atas nama, atas segala rejeki, atas segala hasil panen, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan yang telah diberikan. Nah, gawai juga menjadi momentum untuk memohon berkat agar musim tanam berikutnya menghasilkan panen yang berlimpah. Nah gawai itu kan memangnya gawai-gawai adat, bukan berarti kita menyembah berhala, bukan. Nya sebagai ungkapan syukur, maka dalam ungkapan syukurnya aku galak membahas tentang misal gawai ngambil semangat padi. Nah, dari sekedar hanya gawai hanya prosesi adat, nya semua ditutup oleh upacara keagamaan. Nah, apapun nya upacara adat tu, intinya kan agama itu kan datangkan bukan hanya bukan untuk memusnahkan budaya, tetapi untuk menyelaraskan nama yang pantas mana yang tidak. Nah, dialah diberikan edukasi dari pihak agama, kan? Nah, gawai itu kan merupakan ungkapan syukur atas segala rezeki. Tentu semuanya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kan? Lalu gawai juga menjadi momentum untuk memohon berkat agar musim tanam berikutnya menghasilkan panen yang berlimpah. Bagi masyarakat Dayak Desa, gawai bukan sekedar pesta, melainkan sebuah peristiwa budaya memiliki nilai religius, sosial, ekonomi, dan ekologis. Baik pendengar siaran Dayak Desa, nah, sampai di itu dulu, mungkin kita ninggal ke setiap lagu dulu, ngibur hati kita semua, kita ninggal ke diruan, ninggal kita selamat, ninggal ke setiap lagu.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, peringat siaran budaya dan desa. Setiap lagu dah ditebah ke di ruang dengan kita. Mudah-mudahan tahu terhibur deh. Walaupun hanya ya sekedar sebuah lagu, mudah-mudahan tahu menyenangkan hati kita semua deh. Mungkin bisa kak bergabung ngau kita di Pro 1 tu. Kita tengok dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bambu Mandi Penai kan?
2: Iya.
1: Nama kabar bang?
2: Kabar baik.
1: Nama tekar
2: yang bertanya?
1: Baik buka.
2: Iya.
1: Nama tekar sampai kai?
2: Tekar sampai.
1: Tema apa malam tu berbicara tentang gawai.
2: Oh, tentang gawai.
1: Dah gawai awak kita den?
2: Ami gawai itu.
1: Bulan
2: 6 hari gawai.
1: Oh, okay.
2: Nama tekar yang ngal?
1: Ah?
2: Menua dia.
1: Nama teh?
2: Menua.
1: Oh, udah. Kami udah gawai bulan kemarin awal bulan lah.
2: Oh, bulan.
1: Akhir bulan 6 kemarin lah.
2: Oh, sama ngal.
1: Nama teh kada sampai kah?
2: Boleh minta lagu ngal?
1: Nama lagu nama teh?
2: Lagu udah request kah? Boleh minta.
1: Nama lagu lagi kuanti ngintip sungai seni. Oke. Ne data-data dianti-anti tahu deh. Oke.
2: Mulai spesial ngal?
1: Oke, tahu.
2: Spesialnya buat Ayu dan di Semelawang supaya
1: Oke, sip.
2: Yuk, selamat malam buat Jolo.
1: Oh, selamat malam. Baik, peningkat siaran Dak Desa, setiap telepon dari Bambu Mandi Penai, spesial untuk Ayo di Semeluang, kata deh. Baik, kita kembali ke tema kita lagi, berkaitan dengan makna spiritual. Secara spiritual memang gawai adat itu memiliki makna sebagai ungkapan syukur, sebenarnya ungkapan syukur kepada Jubata Allah Ta'ala atau Bala Petara. Atas nama sih kita bersyukur bahwa atas segala seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kita berkaitan dengan Buma Betahun, persilakan Buma Betahun, atas segala rezeki yang kita terima selama satu tahun, persilakan. Lalu permohonan penghormatan kepada roh leluhur yang dipercaya tetap menjaga kehidupan keturunan kita. Karena pada suku Dayak Desa itu percaya bisik kepercayaan pada suku Dayak Desa itu bahwa walaupun ketuai keba nama leluhur kita sudah nyau iya banget kesebayan misalnya kan, tetapi dah agi menyertai kita, nama agi membimbing kita yang agi hidup di dunia tahun, tapi nyak dari versi adat walaupun dari versi agama lain lagi. Nah, tapi itu aku menceritakan dari versi adat. Maka ketika bisik nemu sesak selak air laput kedua sampai silakan kita tak ngumai ke bala leluhur kita untuk nolong kita. Nah, maka dalam upacara adat tu pasti kita ngumai ningkau ke para leluhur, makai ngumpan nama bala ke bala leluhur ibya kan, lalu mari makai ngempak ke bala antutai. Nah, biasanya kan kalau kita ke mulai upacara adat tu, bisi ke mulai ritual adat tu pasti bisi upacara pembukaan. Nah, upacara pembukaan tu memakai kebantu tai. Nah, ngumai ningkau keba para leluhur. Nah, ngumai ningkau tu ndai ngau nama liwo basi ngau mulut puang. Pasti bisi pemakai pengempak ke pegelak bernama. Maka dalam proses sampai kita gawai adat tu pasti ritual awal bisi. Nah, ngau nama biasanya kan misal macam-macam tu kan, nanti ngumai biasa ngau serana bengal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, madam ngadap ke matahari padam, ngemadam ke sial sisil, ngemadam ke betuk pedagak bani menawa. Nah, pihak dan selanjutnya. Nah, ya kena kita itu bukai aku bukan dari sampi. Misal pihak kan. lalu dihitung ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ngadap ke matahari, tumbuh ngenumbuh ke bekal rezeki, ngehidup nyamai masa senang, ngenumbuh ke kebara murtal, apa dan seterusnya. Silakan. Nah, udah ya tadi barulah kita ke nama berancak bernama ngumpan ke bantu tai ke tetau mediah mediah kita yang kau badi menawak betul berdak tadi kan ngumai ningkau ke baru roh leluhur kita bau kita ke begelak bernama di sore hari supaya upacara adat misal misal pagi ke gawai hari itu udah lau umpan bernama tu entah nama besabo kan nama tu itu berkiatar. Nah, lalu permohonan perlindungan agar masyarakat terhindar dari penyakit bencana gagal panen. Nah, pihak. Maka kita awih mengucap syukur netok gempa-gempuh bahasa-bahasa kita desa tu teh. Lalu sebagai sarana memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan leluhur dan alam semesta bahwa kita itu hidup bukan hidup mata gigi geliak, bukan hidup kiri-kiri geliak. Kita awih hidup berdampingan dengan alam semesta. Alam semesta tu bisi roh uga. Nah, bisi kena bukai kita sendiri yang hidup di alam semesta tu. Maka kita aweh nama aweh tau berdampingan hidup ngau makhluk lain. Nah, untuk menjaga keseimbangan alam yang tadi, maka kita bergelak bernama misalkan ibaratnya permisi lah kalau kita kau melakukan upacara adat tadi kan. Masyarakat tu percaya bahwa kehidupan yang harmonis atau keseimbangan alam lah dalam bahasa ekologi kan akan tercipta apabila hubungan manusia dengan alam dan sang pencipta tetap terjaga melalui adat istiadat. Adat istiadat itu kan upacara adat itu kan salah satu kan untuk melestarikan alam semesta. Nah, ke bawah tumbuhan, ke bawah tanah bah, ke bawah air, silakan awas dipelihara. Karena dalam upacara adat itu kan semua sarana-prasarana itu menggunakan tumbuhan. Tumbuhan itu kan hidup di alam. Kalau kita yang merusak alam, tentu sarana-prasarana kan atau abih juga, silakan. Jadi upacara adat itu mengalami gangguan, silakan. Nah, lalu memperkuat hubungan antar dengan Tuhan. Tentu bahwa alam semesta itu bisik penguasa. Nah, bukai penguasa, bisik penguasa yang jahit, bisik penguasa yang baik. Nah, penguasa yang jahit itu maka kita memohon apa kepada Tuhan untuk memberikan perlindungan ngau kita. Karena kalau kita ndai-ndai memohon perlindungan Tuhan, tentu kita tak salah jalai sebagai manusia, kita tak salah jalai kan. Maka memohon ngau Allah Taala bala petara Allah Taala silakan ngau Tuhan Yang Maha Esa. Lalu makna sosial. Dalam kehidupan sosial tu, gawai adat tu berfungsi sebagai untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Karena dengan adanya gawai tadi, semua tu ngumpul. Nah, sehingga yang agi berseni, bersinggung, bernama, naifsi, berpangkak, bersinggung, berbulan-bulan, pada musim gawai, dia bagi tua sikit, lujik sikit, mulai bersapa. Nah, misalkan, nah, yang awalnya datang ke bersengku, apa, bersingkik bau pun dari pepangkok dengan ada gawai ya biasanya diselesaikan secara adat atau bebaya agi ampiak kan yang awalnya dari ketok kehidi ulu pangan hidup atau dari pas musim gawai agi hidup di deh anak agi mana jago karena agi gaya nyilu amat makutu nah jago kan bertemu ampiak kan. Nah, lalu memperkuat solidaritas masyarakat dengan ada gawai itu kan bisik upacara adat, tentu dalam upacara adat tu bisik kepanitiaan, bisik yang ngurus. Nah, dengan kepanitiaan kan saling gotong royong, saling membantu satu sama lain. Maka yang daisi pasti dikumai tingkau, makai koma. Kan kalau upacara adat nama gawai adat daya tu, nasi istilah bebeli bebanyai bah nama anang kau kah kebau kui manok kah dibeli makai, silakan. Apalagi kebetamu datai pasti kita pergi makain. Maka tika makai kenyang, kau makai belawa, pergi angkat mengabang. Tapi ngabang sepanjang tahun, sepanjang hari, ndak gak bayar. Pasti kan ingat kerja kaya, ndak gak bayar kan. Nah, bisik batas-batas juga. Lalu menjadi ajang musyawarah adat. Nah, musyawarah adat tu penting untuk dilakukan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bahwa gawai itu bukan hanya sekedar gawai, tapi makna gawai itu merupakan inti gawai itu merupakan salah satu wadah untuk memberikan edukasi sebenarnya. Bukan hanya sekedar makai minum, makai ngempak geliak, mabuk musau geliak, atau hiburan ganjur geliak, bukai. Tapi sebenarnya gawai itu sebenarnya untuk melestarikan tradisi dan memberikan edukasi kepada generasi muda, itulah yang harus dilakukan untuk mempertahankan tradisi kita, untuk mempertahankan wilayah kita, untuk mempertahankan adat kita, untuk mempertahankan tanah bah kita. Nah, sebenarnya, nantah besampi besareh bernama kan. Nah, sebagai sarana mempertemukan keluarga yang nugo agak jauh berbagai daerah, media penyelesaian konflik melalui pendekatan adat. Lalu pada saat gawai berlangsung, seluruh warga bergotong royong mempersiapkan berbagai kebutuhan acara tanpa membedakan status sosial. Nah, baik peninggal siaran dak desa, kita ninggal ke setiap lagu dulu di ruangan ninggal kita, ilak kita lanjut lagi. Selamat ninggal ke setiap lagu.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, peringat siaran budaya dak desa. Tadi udah suti lagu lagi dia tebak kediruan dengan kita. Mudah-mudahan tau terhibur. Kita kembali ke tema kita lagi terkait tentang gawai. Nah, nama makna gawai. Nah, makna tak salah satunya adalah makna budaya. Mungkin bisa engkap bergabung ke kita di Pro 1 itu kita tema dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ngal.
0: Tuh ngesepa tuh?
1: Abang Mida di Tanjung Baung nih, Ngal.
0: Baru bergabung ke Abang Mida deh di Tanjung Baung. Halo, nama kabar?
1: Baik, ya. Yang misalnya kabar Ngal bagaimana?
0: Baik, uga, men. Udah selesai gawai di Tanjung Baung?
1: Tanjung Baung
0: di Sik Gawai,
1: Ngal.
0: Oh, di
1: Sik Gawai
0: deh?
1: Di Sik Gawai, ya. Kampung Ngal di Sikawai entah ya?
0: Bisik gawai, okay. Setiap tahun bisik gawai.
1: Baiklah,
0: Kelab ya. Namanya kan sampaikan?
1: Lagu-lagu nama Ngal?
0: Hah?
1: Lagu-lagu nama?
0: Agi bisik lagu Ngintik Sungai Seni.
1: Ngintik di Sungai Seni, Ngal?
0: Oke. Okay.
1: Boleh pecah entah
0: ya? Hah?
1: Boleh pecah entah?
0: Tahu, Mai.
1: Pecahnya untuk... Nina di Sekapat ya.
0: Nina di Sekapat deh.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan.
1: Ayo, malam Ngal.
0: Oke, selamat malam. Mamira di Tanjung Baung, mudah-mudahan Mina di Sekapat tau Ninga deh. Baik, peningkat siaran desa berkaitan dengan gawai adat menjadi media pelestarian budaya. Memang misalnya pelestarian adat, pelestarian makan-makanan tradisional, kue-kue tradisional, pelestarian pantun, misalnya penggunaan pakaian adat, permainan tradisional, penyajian makanan khas, ya, pewarisan bahasa daerah. Nah, maka sebenarnya kalau dalam upacara adat tuh, dah nama upacara adat pun, kita untuk melestarikan bahasa kita, maka kita harus menggunakan bahasa kita desa. Nah, kadang kan, dah usah upacara gawai adat Dayak, tetapi kok tetap menggunakan bahasa Indonesia, tahu sih menggunakan pengantar bahasa Indonesia, tetapi dalam untuk melestarikan adat budaya itu, misalnya pada saat gawai adat itu, semua wajib menggunakan bahasa adat desa, misalnya khusus untuk Dayak desa. Kalau Dayak lain ya silahkan, silahkan. Tentu hal itu untuk nilai-nilai budaya itu tentu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, makanya ada perlombaan-perlombaan tadi kan. Lalu makna ekologis bagi masyarakat Dayak desa itu keberhasilan panen bergantung pada keseimbangan alam. Maka menjaga alam itu penting karena itu gawai mengandung pesan agar masyarakat itu menjaga kelestarian lingkungan. Lalu ndai ngusak ke bawah sumber air, lalu menggunakan lahan secara bijaksana. Maka kalau mulah umat tu ke manuk umat tu awak beladak bernama nasa manuk ke kebun kamunukan kan nanti api awak padamkai. Maka dalam nunutu diladak dulu bau berjaga dulu kita bergotong royong api embayak. Lalu melaksanakan sistem peladangan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, menghormati seluruh makhluk hidup. Nilaiya tentu merupakan bentuk kearifan lokal dalam konservasi lingkungan. Nah, makna upacara adat pada suku Dayak desa itu nama sih. Nah, pengertian upacara adat itu merupakan serangkaian ritual sebenarnya. Serangkaian ritual atau acara yang dilakukan berdasarkan aturan adat untuk menandai berbagai tahapan kehidupan manusia maupun kehidupan masyarakat. Nah, upacara adat itu biasa dipimpin oleh tokoh adat atau ketua adat atau pemangku adat yang memahami tata pelaksanaan ritual adat. Tau agak dipimpin oleh ketua panitia. Dalam upacara adat tuh maka ada yang pelaku adat misalnya ketua adat ataupun orang yang tahu ya bebantah pejaga ya pejandi ya silakan. Tau mulut belidah silakan. Nah, tau berari utai agak lah nyampi ke pangan luput letih agak asalkan nah nyampi ke pangan terjai nah. Nah, jenis-jenis upacara adat tuh beberapa upacara adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat ada satu antara lain misalnya upacara membuka ladang. Upacara membuka ladang tuh mulai manggul mantap nebah-nebah nugal mabau nama bau ngetau nyimpan sampai nyimpan ke padi dan nyimpan padi bau gawe adat lagi ampiak serangkaiannya. Jadi semua bisi aturan bisik tata cara bisik prosesi bisik langkah-langkah. Makna nama memohon izin kepada Tuhan dan penghuni alam. Maka kalau misal mangul mantap tuh pasti kita selain kita memohon ngebala petang, memohon penguasa tanah misal ke pepuyang kana, pada akhir kita tutup ngedoa. Apa silakan. Lalu upacara menanam padi, ya uga nugal, mau nugal atau namal biasa. Lalu upacara panen, Lalu upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian. Lalu ngemai anak manik kai, ke bawah rumah langkau semua bisi acara adat semua. Nah, bisi atur bisi prosesi acara semua. Misalnya pernikahan, nilai-nilai yang terkandung dalam gawai dan upacara adat itu misalnya nilai religius. Nilai religius tuh makna bersyukur kepada Tuhan Jubata memohon pelindungan. Bisi gak nilai gotong royong, artinya seluruh masyarakat tuh bekerja sama mempersiapkan kegiatan adat, lalu kebersamaan. Nilai kekeluargaan, nilai pelestarian budaya, nilai pelestarian lingkungan. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter tuh menanamkan disiplin, tanggung jawab, rasa hormat kepada orang tua dan pemimpin adat, serta kepedulian terhadap sesama. Nah, kalau zaman keliak, zaman kami subak dulu, bah, tentu kalau bisi upacara adat tuh nada isi mendiak campur bau ngo ketua, mendiak tuh hanya ninggal ke ketua merak ke memperhatikan prosesi adat. Ati zaman pitu mulai baru hidup nyutami wang gawai, nah mabuk musau, nah karena ingat pulai, nah kuliah ke bapak ini ngemak ngari nama ngari panggung misalnya ganjur jeku kesidakan, ya kan merusak esensi gawai sebenarnya kan. Kalau mabuk musau tu sebenarnya kan bisi aturan, nah bisi aturan maka bisi batasan-batasan dalam upacara adat. Upacara adat tu sebenarnya kan sakral, nah maka bisi upacara, maka bisi aturan-aturan adat yang depadah ketika kita impai mulai gawai harus dipatuhi. Ya, untuk menghindari hal-hal yang bersifat mengganggu, silakan. Lalu fungsi gawai itu nama sih. Nah, fungsi gawai adat dalam kehidupan masyarakat desa. Misalnya fungsi religius sebagai sarana ibadah atau ungkapan syukur kepada Tuhan. Fungsi sosial mempererat hubungan antar anggota masyarakat melalui kebersamaan dan gotong royong. Bisa juga fungsi budaya melestarikan adat, bahasa, seni, serta identitas Dayak desa. Bisi ke fungsi pendidikan, yaitu pendidikan itu sebagai sarana untuk mewariskan nilai, norma, dan pengetahuan adat kepada generasi muda. Tentu generasi muda pun awak kak menyaksikan upacara adat, awak kak mempelajari tentang adat budaya. Kalau ngai kati tahu diwariskai. Nah, misal bekana, ndai semua kan tau bekana apa? Pedih mati ngapal kana ya. Awe tau mulut lidah ya. Nah, misal tipe pantun mungkin tau kita itu pesampi pesageh. Kena pendek aki tau kita ya. Aku pun tau pesampi pesageh. Nah, cuma kan ati mulut lidah tu tau keseleon, ndai ke tau kan. Nah, fungsi ekonomi yaitu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui penyelenggaraan gawai. Tentu dengan gawai itu bisa senyual tabas, bisa senyual tua, bisa senyual kue, bisa senyual kepakaian adat, pernak-pernik adat. Nah, tentu menjadi menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan ekonomi lokal, mengangkat ekonomi lokal lah. Fungsi ekologi memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai sumber kehidupan. Banyak peninggalan siangan Dayak Desa. Mungkin kita tinggal setik lagu dulu dan sampai kita lanjut. Karena waktu kita terbatas, selamat tinggal setik lagu dulu. Ngintik di Sungai Seni mungkin deh. Selamat tinggal kaya.

0: Baik, peringat siaran daya desa, setiap lagu dah di ruang dengar kita tadi. Kita lanjut ke sikit waktu kita lagi berkaitan dengan tema gawai adat dan ritual adat. Assalamualaikum ngau John Kebahan di Tepida yang kemarin tu mungkin lagi dengar ke siaran budaya daya desa. Mudah-mudahan tahu terhibur dan ngebala kaban semua yang lagi dengar ke siaran budaya daya desa. Baik, kita kembali ke tema kita kena waktu kita terbatas. Nama sih relevansi gawai adat dalam kehidupan modern itu di tengah perkembangan zaman memang gawai adat itu tetap memiliki peran penting sebagai identitas budaya masyarakat daerah desa. Selain mempertahankan nilai spiritual dan sosial, gawai itu juga menjadi sarana promosi budaya. Nah, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat misal dan pendidikan budaya bagi generasi muda. Tantangan modernisasi memang menuntut adanya pelestarian yang adaptif sehingga tradisi dapat terus diwariskan tanpa kehilangan nilai-nilai luhur yang menjadi landasannya. Memang walaupun kita sekolah tinggi misalkan, tapi kita tidak melupakan adat budaya kita selama kita pakai nasi misalkan, karena nasi pakai itu tentu kita mulai berangkat dari dunia pertanian tentu kita besi upacara adat. Nah, walaupun kita dalam di tengah-tengah modernisasi itu, tetapi kita harus tetap melestarikan budaya kita agar tetap lestari dan tetap dibudayakan dan tentu harus diberikan edukasi. Nah, jadi dari semua tadi sudah dipaparkan, gawai adat itu merupakan upacara adat pada suku daerah desa, merupakan warisan budaya yang memiliki makna mendalam sebetul dalam kehidupan masyarakat. Nah, gawai adat itu merupakan perayaan syukur atas hasil panen tadi kan, sekaligus simbol kehormatan hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, sesama dan alam. Sementara ya, upacara adat itu mengiringi berbagai tahap kehidupan dan aktivitas manusia, mulai dari pembukaan rumah, penanaman padi, nugal manuk, panen padi, perkawinan, hingga kematian, dan lain-lain. Kedua ya, mengandung nilai religius, sosial, budaya, pendidikan, dan ekologi yang membentuk identitas masyarakat Dayak Desa. Oleh karena ya, pelestarian gawai dan upacara adat menjadi penting sebagai upaya menjaga kearifan lokal, memperkuat jati diri budaya, serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Tentu ketika harus ada edukasi, tentu generasi muda pun harus mau diedukasi. Supaya apa? Supaya budaya-budaya itu, nilai adat budaya ataupun gawai dapat dimengerti, dimaknai dengan baik oleh masyarakat atau generasi muda selanjutnya. Baik pendengar siaran daya desa, kena waktu kita itu terbatas. Sampai di itu aku buanau bertemu gawai ngau kita semua di ruang dengar kita, semua dalam siaran budaya daya desa. Minta maaf ibu ampun tisi salah bahasa, salah kata, bertungkat kadat bahasa pepegai ke pengatur perkara au. Aku Hendri Kujulung pamit undur diri. Selamat malam dan sampai bertemu lagi.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ele.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Baik, untuk lagu-lagu di malam hari ini silakan disimak terlebih dahulu dari miliknya Hetty Koes Endang, Hati Yang Luka, ada Mayang Sari, Tiada Lagi, ada dari miliknya Inka Kristi, Bagai Burung Terbang, ada dari miliknya Ita Purnamasari, Semakin Sayang Semakin Cinta, ada Iis Sugianto,
1: Sayang Semakin Cinta.
0: Oke, baik.
1: Yuk, selamat malam Kak Ele.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda.

0: Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774 di Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia, untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayung di Semeluang.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Mau dengar lagu Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka?
1: Iya.
0: Lagunya dari miliknya Hetty Koes Endang?
1: Iya.
0: Nah,
1: boleh spesial lagunya, Kak?
0: Silakan.
1: Lagunya spesial untuk menghadiri di perbatasan Dangkan Semeluang. Saya dia mendengar. Ya, itu aja. Thailand.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Yo, terima kasih. Selamat malam kembali. Ada Ayuk tadi ya, pendengar kita di Semeluang.

0: Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Usin.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Mida di Tanjung Bau nih Kak.
0: Silakan, lagunya mau pilih yang mana?
1: Antara Menci dan Rindu Kak. Nggak tahu siapa yang mau waktu.
0: Baik.
1: Boleh pesan nggak?
0: Silakan.
1: Pesannya untuk Tuti di Sekapat ya Kak. Ayo, selamat malam Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Tadi siapa ya? Abang Bida ya? Minta lagunya Antara Benci dan Rindu. Kayaknya nggak ada deh ya, Antara Benci dan Rindu. Baik, kita akan break terlebih dahulu pendengar untuk dengarkan beberapa buah lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, baru gabung lagi nih.
1: Iya, apa kabarnya Kak Eli?
0: Kabar baik, bagaimana yang bertanya?
1: Yang bertanya kabarnya capek.
0: Ini di Sintang atau di Nobal?
1: Di Lebay nih.
0: Oh, baik-baik.
1: Iya, enggak lagi di sini, di Nobal, Kak.
0: Oh iya, oke, baiklah.
1: Iya. Lagunya udah di playlist apa request nih?
0: Sudah dong.
1: Ah, sebutkan lagi dong.
0: Oke.
1: Karena baru monitor.
0: Siap-siap. Ada Mayang Sari, Tiada Lagi, kemudian Hedi Diana, Hujan Masih Turun ke Bumi. Ada Inka Kristi, Bagai Burung Terbang, kemudian Ii Sugianto, Jangan Tinggalkan Ku Sendiri, Ita Purnama Sari, Rindu Sampai Mati. Ada Memes, Dari Mana Datangnya, ada Heti Kos Endang, Cintaku Sesuci, Air Surgawi, sama Dian Pisesa, Segalanya Untukmu.
1: Apa kata Pak Su tadi tuh? Dia teriak dari kamar dia kan.
0: Oh.
1: Teriak dari kamar mau request lagu apa katanya? Ita Purnama Sari.
0: Oh, baik.
1: Nah, itu katanya Kak. Rindu Sampai Mati katanya.
0: Betul.
1: Kak.
0: Betul.
1: Rindu Sampai Mati, kita enggak tahu sama siapa aja tuh. Jangan dengan Mak Pirang.
0: Enggak lah.
1: Itu aja Kak Elin. Aku baru mau mamam nih Kak Elin.
0: Ayalah, silakan makan dulu lah.
1: Sebenarnya kalau dengar Bang Riko enggak boleh baru mamam. Marah dia.
0: Oh iya Kak.
1: Dia bilang kalau makan malam tuh enggak boleh dari atas jam 8, harus di bawah jam 8.
0: Gitu.
1: Ntar gendut kayak drum kata dia.
0: Ada-ada saja.
1: Saya enggak tahu Bang Riko tuh. Nyuruh gendut kayak drum kata dia. Kan ini dah 9:30 nih Bang itu Kak.
0: Iya betul.
1: Kenapa ada si sayur tadi itu? Cuma aku pengen nyambel Jeki.
0: Oh iya bikin.
1: Tahu enggak Kak Elin?
0: Tahu.
1: Nah itu dia.
0: Bikin selera kan?
1: Nah. Sebenarnya ada sayur menu lain tuh. Tapi aku balik dari kampung, Kak. Jadi bawa Jeki. Pengenlah, karena kan di sini langka, Kak Elin.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau di kampung tuh setiap kita pergi ya ada adalah bawa terong asam.
0: Betul.
1: Tadi makan terong asam di Tunu, Kak.
0: Oi, mantap.
1: Ditunuh campur kucai.
0: Oh iya betul. Oh mantap.
1: Ah, untuk Cik Jun jangan cerat ya. Untuk Cik Jun salam sehat selalu. Tetap monitor ya Kak.
0: Oh iya Kak.
1: Jangan tidur dulu ya Cik ya. Tunggu aku ya. Aku ini baru mama malam nih. Itu aja Kak Elin ya.
0: Baik-baik.
1: Yoi, terima kasih. Malam
0: juga ada Mbak Yanti malam hari ini yang sudah bergabung. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Yuk gabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
0: Oke, baik. Mau pilih lagu yang mana?
2: Dari Dian Pisesa tadi apa judulnya?
0: Dian Pisesa judulnya Segalanya Untukmu.
2: Dari Dian Pisesa, coba dengerin ya, Segala Untukmu. Nah, lagu salamnya buat kakak Ellen Skorga, semoga sehat selalu sama keluarganya. Nah, buat Pak Jumira juga di Lombok, semoga sehat selalu. Buat lagunya spesial buat Ibu Bilen, gak dilempah, semoga dia sehat selalu sama keluarganya. Nah, buat Kak Ellen, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan selalu memberkati. Selamat.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam. Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam. Baik, silakan mau pilih lagu apa?
3: Ada enggak bola nanti Mbak Elin?
0: Ada.
3: Siapa main, dengar apa yang main?
0: Malam hari ini nanti jam berapa ya jadwalnya nih ya? Coba saya cek dulu. Ini ada jadwalnya malam final ya. Di Sintang juga ada nobar nih.
3: Enggak, besok baru final.
0: Subuh nanti ada.
3: Besok enggak ada kah siang hari?
0: Besok enggak ada.
3: Oh, tinggal ini malam aja ya?
0: Iya, ya, betul.
3: Berarti udah terakhir?
0: Iya.
3: Woi, seru itu.
0: Silakan dimonitor nanti ya, Pak ya.
3: Taruhan habis-habisan siapa yang main Argentina kah?
0: Taruhan, jangan taruhan, Pak.
3: Argentina kayak main Bali.
0: Iya, betul. Argentina sama Spanyol.
3: Wah, iya. Sama-sama jagoannya.
0: Betul.
3: Nah, ditunggu ada siapa yang lebih unggul.
0: Iya, baik.
3: Lagunya dari Inca Christy.
0: Inca Christy.
3: Ya.
0: Baik.
3: Mau kan Mbak Elin taruhan sama aku?
0: Siapa? Waduh.
3: Kasih duit.
0: Saya enggak berani, Pak. Soalnya bukan pecinta bola.
3: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Jangan sampai taruhan lah ya. Tapi untuk mengunggulkan boleh ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Baik, malam juga Pak Jumira.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat tamu. Apa kabar Kak Herlinda yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabar baik.
4: Sehat ya keluarganya, Kak?
0: Puji Tuhan sehat.
4: Syukur alhamdulillah. Lagunya segalanya untukmu. Enggak kan?
0: Ada.
4: Yang terakhir aja, Kak.
0: Iya, betul.
4: Boleh salam?
0: Silakan.
4: Buat Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarganya. Semoga panjang umur. Berarti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
4: Semoga Kak Elin tetap sehat keluarganya, biasa ketemu lewat udara Kak Elin.
0: Amin.
4: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam buat Pak Jumira, pendengar setia kita. Baik pendengar, kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di malam hari ini.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja, kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 247774 pendengar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Apakah sudah ada yang bergabung di ujung line telepon kami di 0565-24774? Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Elin.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang DJ.
0: Ada Bu Ros.
1: Iya.
0: Baik, Bu Ros sudah pulang jalan-jalannya?
1: Belum, masih di Pontianak nih Kak Elin.
0: Oh, masih di sana.
1: Iya, oh, tadi iyalah. Lucu baru keluar dari rumah sakit.
0: Oh gitu.
1: Rindu gak dengan ruang rindu nih, jadi nelpon.
0: Iyalah.
1: Lagu Kak Elin.
0: Oke, untuk lagu-lagunya ada Mayang Sari, Tiada Lagi, kemudian ada Heidi Diana, Hujan Masih Turun ke Bumi, kemudian Iis Sugianto, Jangan Tinggalkanku Sendiri, ada Memes, Dari Mana Datangnya Asmara, kemudian ada Hetikus Endang, Cintaku Sesuci Air Surgawi.
1: Yang itu Jangan Tinggalkan Aku Sendiri, kan kakek tinggal di Sintang.
0: Oh, tinggal, enggak ikut.
1: Iya, jaga cucu.
0: Oh, iyalah.
1: Bagi-bagi Pak Elin.
0: Iya, betul-betul.
1: Yang sini kan kemarin operasi Pak Elin cucu tuh.
0: Oh, gitu.
1: Baru keluar tadi. Jadi mau pulang malam Rabu, kemarin anak belum nyuruh, tapi kasihan nengok kakek bilang gitu.
0: Oh, iyalah.
1: Insyaallah lah nanti sama malam Kamis ke pulang.
0: Oh ya, oke, okay, baiklah.
1: Ya itu aja Kak Elin ya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ayo, malam juga Bu Ros. Baik, ada Bu Ros ya lagi di Pontianak. Bu Rosnya belum pulang. Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda ya di 0565-24774. Bagi Anda yang ingin bergabung di ruang rindu ya, untuk lagu-lagu nostalgia, lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Baik, silakan pendengar di 0565-24774.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu yang sudah di-request sama pendengar kita di malam hari ini di 0565 24 774. Silakan pendengar bagi Anda yang bergabung.

Dongeng adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6.

hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan, karena siapa sangka jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja. Kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565 247774.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu.

memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk di Ruang Rindu, kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.
1: Sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan relax. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, ranta. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Ya, pendengar semangat pagi di kesempatan ini untuk Anda dan kita semua ya. Kembali lagi di hari Senin ya. Tanggal 20 Juli ya, di pekan ketiga bulan Juli 2026. Mungkin banyak rencana-rencana hari ini seperti apa, udah ke kantor lagi, ngantar anak sekolah lagi dan lain-lain. Pastikan semuanya kendaraan-kendaraan Anda juga dalam kondisi baik dan layak jalan. Ya, mari warnai hari kita dengan penuh kebaikan di hari ini. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi jembatan terbaik menuju surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Apapun kegiatannya jangan lupa diniatkan, karena niat Anda yang membuat sebuah aktivitas itu berarti.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Naml ayat 77.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Memberi dorongan dan support. Nah, tapi tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
3: Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan.
0: Dari kawasan Jalan YJ Wongurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin 20 Juli 2026. Pokok berita utama pagi ini diantaranya pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Panorama Kedah di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus menarik wisatawan sehingga pengelola menambah fasilitas penginapan dan pendukung lainnya. Bersama saya Dewi Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Sebanyak 20 personil Regu Siaga Polres Sekadau mengamankan kegiatan Jalan Sehat Hari Anak Nasional 2026 digelar di lapangan SMA Karya Sekadau, Jalan Merdeka Selatan kemarin. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap berjalan lancar. Pengamanan dipimpin Ibtu Insan Malau, personel ditempatkan juga di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta, mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Wakil Bupati Sekadau Subandrio mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Berikut laporan Danindra Sita.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan pengelolaan perhutanan sosial yang meliputi penguatan tenaga pendamping kelompok usaha, peningkatan nilai tambah produk, dan perluasan akses pasar. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus, mengatakan program perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian hutan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Menurutnya, keberadaan pendamping menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan KUPS karena pendamping berperan sebagai penghubung antara pemerintah, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. Selain memperkuat sumber daya manusia, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perhutanan sosial. Nikodimus menilai, masyarakat tidak boleh terus bergantung pada penjualan hasil hutan dalam bentuk bahan mentah karena nilai ekonominya masih rendah.
2: Terkait dengan penguatan perhutanan sosial, tentu pemerintah memberi dorongan dan support. Nah, tapi tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu teman-teman pendamping, teman-teman LSM, NGO untuk membantu. Kita sangat perlu kolaboratif dari semua pihak. Harapannya adalah produk-produk yang dihasilkan oleh izin PS yang sudah disita ini bisa nanti kita tampilkan. Kita perlu bersinergi ke semua pihak.
4: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk unggulan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pengembangan produk unggulan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Dedi berharap pengelolaan perhutanan sosial dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.
5: Jadi bukan hanya produk lokal yang kita tekankan, tapi kita lebih kepada visi yang berkelanjutan. Bagaimana kita juga mencoba untuk produk-produk yang ada di Kabupaten Sintang itu kita kelola secara lestari atau secara berkelanjutan, tadi menuju ekonomi hijau.
4: Dengan dukungan riset, inovasi, dan kolaborasi berbagai pihak, produk-produk lokal Sintang diharapkan mampu berkembang menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing, serta dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Satreskrim Polres Kadau mengungkap kasus dugaan pencurian kabel grounding atau kabel penangkal petir milik PT PLN Persero di sejumlah gardu listrik di Kabupaten Kadau. Seorang pria berinisial JI diamankan setelah diduga melakukan aksi pencurian di 5 lokasi berbeda. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasatreskrim Ibtu Zainal Abidin mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan atas laporan hilangnya kabel grounding di sejumlah gardu listrik yang ada di Sekadau. Hasil penyelidikan mengarah kepada JI setelah memastikan identitas terduga pelaku pada Kamis 17 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, polisi mendatangi rumah JI di Desa Beringkai Raya, Kecamatan Sekadau Hilir. Saat menggeledah rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. JI bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sekadau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dalam rangka mempererat kemenunggalan TNI dengan rakyat sekaligus menyemarakkan gelaran Piala Dunia 2026, Kodim 1205 Sintang menggelar kegiatan nobar nonton bareng bersama masyarakat di kedai kopi FND Baning, Kabupaten Sintang, hari Minggu 19 Juli 2026. Fasiliter Kodim 1205 Sintang, Kapten Infanti Arif Purwanto menyampaikan kegiatan nonton bareng ini merupakan salah satu bentuk komunikasi sosial TNI dengan masyarakat melalui momentum olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Ia berharap seperti kegiatan ini terus dilakukan sebagai media mempererat hubungan, kemudian memperkokoh kemenunggalan TNI dengan rakyat serta menjaga semangat persatuan dan kebersamaan di Kabupaten Sintang. Panorama Kedah di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus menarik wisatawan sehingga pengelola menambah fasilitas penginapan dan pendukung lainnya. Berikut laporan Suryatini.
6: Objek wisata Panorama Kedah di Kecamatan Tembunak ramai dikunjungi masyarakat pada setiap akhir pekan. Pihak pengelola terus menambah berbagai fasilitas termasuk penginapan guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang dari luar kota Sintang dan ingin menikmati keindahan panorama alam hingga malam hari. Pengelola objek wisata Panorama Kedah, Tuah Mengasih, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasan utama dilakukan penambahan fasilitas. Selain area swafoto dan tempat bersantai, penginapan disiapkan agar wisatawan dapat menikmati suasana alam yang sejuk tanpa harus terburu-buru kembali ke kota Sintang.
3: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan, terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung. Memperbaiki fasilitas lama yang rusak dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman. Pada akhir pekan dan saat liburan sekolah, banyak komunitas-komunitas yang mengadakan family gathering dan camping keluarga. Kami akan terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan kami kepada para pengunjung.
6: Menurut pengelola, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sintang, tetapi juga dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Mereka umumnya memanfaatkan akhir pekan dan hari libur untuk berwisata bersama keluarga maupun komunitas. Pihak pengelola juga terus menjaga kebersihan kawasan wisata dengan menyediakan tempat sampah di sejumlah titik, serta mengajak setiap pengunjung untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar Panorama Kedah tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan asri. Pengelola menambah fasilitas pendukung lainnya seperti gazebo, area bermain anak, serta memperluas lahan parkir. Penambahan fasilitas ini diharapkan mampu mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Suryatini melaporkan.
0: Mengakhiri kegiatan MPLS 2026-2027 SMP Negeri 1 Binjai Hulu menyelenggarakan kegiatan unjuk karya bagi para peserta didik baru Sabtu kemarin. Kepala SMPN 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menyampaikan sebanyak 128 peserta dibagi menjadi 12 kelompok dan dengan antusias menunjukkan bakatnya seperti menari, menyanyi, dan membaca puisi. Nawawi menjelaskan kegiatan unjuk karya MPLS ini dilaksanakan sebagai wadah untuk menggali kreativitas peserta didik baru. Selain itu, melalui unjuk karya, ia berharap dapat menjadikan kegiatan MPLS menjadi momentum yang menyenangkan bagi para peserta didik baru. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin 20 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat pengembangan perhutanan sosial sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Panorama Kedah di Kabupaten Sintang hingga hari ini terus menarik wisatawan sehingga pengelola menambah fasilitas penginapan dan pendukung lainnya. Saya Desriati, selamat pagi.

sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosa 1 RRI Sintang.

0: sini lagi. Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih Diarari Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi. Semangat
1: tentunya ya, dan terpantau di sana dari rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas, ada Dewi, Jeki, Natasha dan juga Firdaus. Dan untuk Anda pendengar, kami juga menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota yang ada di Kalimantan Barat. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi. Silakan Dewi.
3: Baik, selamat pagi semuanya teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa di kanal YouTube-nya RRI Pontianak ya. Pagi ini di kota Sintang cerah ya, panas juga sudah mulai menyinari matahari ya, sudah menyapa kita pagi ini. Arus lalu lintas karena hari Senin ya lancar dan ramai kelihatan di Jalan YC Pangurai. Kemudian tadi pagi juga kita cerah kemudian, namun banyak debu juga ya karena mungkin musim panas ya. Oleh karena itu mungkin ada baiknya kita juga kalau pergi-pergi agak jauh atau misalnya pergi ke suatu tempat menggunakan masker lebih baik gitu ya.
1: Baik, seperti itu pesannya pendengarnya, pakai masker. Dan selanjutnya kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini Jeki?
4: Baik, terima kasih Pati dan pendengar dan rekan-rekan semuanya. Untuk pagi ini di wilayah perbatasan masih terpantau mendung berawan di luar sana dan terasa dingin begitu, agak rintik-rintik. Karena untuk wilayah perbatasan saat tadi malam begitu diguyur hujan hampir full ya, satu malam begitu, dengan kemudian guntur petir yang luar biasa di wilayah perbatasan ini. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu Pati.
1: Terima kasih rekan Jeki dari Entikong. Kita bergeser ke Sanggau bersama rekan Natasha di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
5: Ya, pagi hari ini di Sanggau untuk cuaca terpantau cerah. Kemudian untuk lalu lintas sudah mulai ramai lancar karena subuh tadi sekitar pukul 5 lebih ini masyarakat baru saja usai untuk melakukan nobar ya di beberapa titik di Kabupaten Sanggau. Jadi baru selesai dan sudah mulai bubar ya, kembali ke rumah masing-masing untuk kembali beraktivitas di hari Senin hari ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Natasha dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas Firdaus?
6: Ya baik, terima kasih Fatih. Selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar. Di Sambas pagi hari ini terpantau cuaca berawan ya Fatih. Meskipun semalam juga sempat hujan di sore dan juga dini hari sekitar pukul 1 ya, karena masih sadar dan terbangun dengan intensitas yang cukup lebat. Tapi hari ini juga terpantau juga ada ke arah mendung ya, tapi mudah-mudahan cerah pada hari ini. Dan arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai dan juga lancar Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di kota Pontianak, pagi ini terpantau sudah mulai cerah berawan ya, lebih banyak cerahnya dengan suhu 25 derajat Celcius. Sementara itu lalu lintas kami pantau melalui CCTV lalu lintas wilayah 3 di Sub kota Pontianak, yang mana kita ketambahan satu kamera pengawas lagi pendengar, yaitu di tol 1 yang saat ini sudah terpantau sangat padat pendengar ya. Apalagi juga tadi ya baru saja kita bubar setelah menyaksikan final Piala Dunia 2026 dan tampak masyarakat yang sudah memadati lalu lintas. Kemudian kita ke Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis juga tampak sudah dipadati oleh kendaraan dan tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan jalannya lalu lintas. Itu dia beberapa informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Dan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Dan mengingat informasi ini juga berkaitan dengan pagi hari Senin yang mana ini banyak juga anak-anak yang sudah mulai bersekolah pendengar. Program Makan Bergizi Gratis di Pontianak kali ini kami update informasi dari MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak yang tetap berjalan lancar. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru pada tahun ajaran 2026 telah terdata sebagai penerima manfaat sehingga sejak hari pertama masuk sekolah kemarin ya, ini langsung mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazet mengatakan untuk memperlancar pendistribusian makanan pihak sekolah menerapkan sistem koordinasi secara estafet. Guru dan petugas yang telah ditunjuk membantu penyaluran makanan ke setiap ruang kelas agar proses pembagian berlangsung tertib dan tepat waktu. Solihin menyatakan pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Menurutnya selain membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Banyak siswa yang kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi di sekolah dan uang tersebut kemudian dapat ditabung maupun digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan lainnya. Program MBG diharapkan terus berlanjut sebagai upaya mendukung kesehatan, semangat belajar, dan kesejahteraan peserta didik. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke RRI Sanggau, di mana informasi mengenai pengembangan pustu ILP di Sanggau masih bertahap. Akan disampaikan rekan kami Natasha Aidila.
5: Ya benar sekali Fati, bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau ini memang terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu atau pustu menjadi integrasi layanan primer atau ILP. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori ini menyampaikan bahwa realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan. Najori juga menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki 19 puskesmas, 91 pustu, dan 174 polindes. Dari total 91 pustu tersebut, seluruhnya telah direncanakan untuk dikembangkan menjadi pustu ILP secara bertahap. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini pengembangan pustu ILP ini belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2025, pemerintah baru berhasil membangun 3 unit pustu menjadi ILP sebagai bagian dari program penguatan layanan kesehatan primer. Jadi menurutnya pada tahun 2026 belum terdapat pembangunan maupun rehabilitasi pustu ILP. Meski demikian, Najori menegaskan bahwa pemerintah ini tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran serta kebijakan pemerintah pusat. Najori juga berharap bahwa pengembangan pustu ILP dapat terus berlanjut sehingga pelayanan kesehatan primer ini semakin merata hingga ke pelosok desa, khususnya juga di wilayah perbatasan. Ia juga menilai langkah tersebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
1: Terima kasih Natasha atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu pendengar, Diskominfo Sanggau juga dukung pembatasan gawai di sekolah yang akan disampaikan dengan kami dari RRI Antikong. Jackie.
4: Ya benar Pati dan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto, menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan proses belajar yang lebih fokus dan aman dari pengaruh negatif dunia digital. Dan menurut Joni, penggunaan gawai yang tidak terkendali ini berpotensi membuka akses terhadap berbagai konten negatif. Karena itu, pembatasan dinilai menjadi langkah preventif untuk melindungi peserta didik di lingkungan sekolah. Dan ia juga menjelaskan penggunaan gawai tetap diperbolehkan selama mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah. Nah, sementara penggunaan untuk hiburan diharapkan dilakukan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pendidikan. Dan ia juga berharap penerapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan disiplin penggunaan gawai di lingkungan pendidikan sinergi antara sekolah, kemudian orang tua, dan pemerintah ini dinilai menjadi kunci antar teknologi dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung kualitas pembelajaran. Fatih.
1: Terima kasih Jackie atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai Media Center Korem 121 Alabama Wanawai yang gelar acara nonton bareng laga seru Piala Dunia antara Prancis melawan Inggris kemarin. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
3: Baik, nobar ini diadakan beberapa kali ya Fatih ya, bekerja sama dengan RRI Sintang. Nah, suasana penuh semangat mewarnai kegiatan nonton bareng bola gembira pertandingan perebutan piala ketiga pada hari Minggu 19 Juli 2026 dini hari pukul 4, termasuk tadi pagi pun ya jam 2 untuk finalnya. Nah, meski waktu itu kalau kemarin itu berlangsung subuh gitu ya, antusias peserta tetap tinggi, para pecinta sepak bola memadati lokasi nobar untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Malam tadi atau pagi dini hari tadi pun begitu ya, di berbagai wilayah kota Sintang, di Jalan Yece Pangurai, kemudian ada yang di Entuyut juga, ada yang di Media Center ini juga yang diadakan RRI bersama Korem 121 Alam Benawanawai. Pati dan teman-teman, sebelumnya pada pukul 8 sampai detik-detik menyaksikan pertandingan, kita mengadakan lomba karaoke Pati, jadi untuk masyarakat setempat dengan lagu yang bebas, dan itu menambah hangatnya suasana nobar di tadi pagi ya, pada pukul 2 pagi pertandingan finalnya tersebut. Nah, kalau kemarin ada salah satu penonton ya atau pecinta bola di Sintang mengatakan kegiatan nobar ini menjadi alternatif ruang publik yang bermanfaat bagi para pendukung ketika kafe-kafe lokal sudah padat. Memang benar Patih ya, saya sendiri menyaksikan sekitaran rumah saya aja menuju kantor RRI ini luar biasa padat sekali ya, antusias masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut. Dan Simon juga menyampaikan pandangan optimisnya mengenai generasi pemain muda di masa depan serta memberikan prediksi terhadap perkembangan sepak bola dunia. Demikian Pati dan teman-teman.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian mendengar informasi selanjutnya ya, dongkrak ekonomi Pemkab Sambas kebut pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
6: Iya, betul sekali Fatih, pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat realisasi berbagai program strategis nasional maupun daerah. Fokus utamanya ini adalah pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, menggerakkan roda perekonomian, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sambas. Nah, upaya ini pendengar dipercepat dalam rapat koordinasi dan evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan agenda daerah. Sejumlah proyek prioritasnya dalam rapat tersebut diantaranya pembangunan sekolah terintegritas nasional, program sekolah rakyat, hingga percepatan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Sambas. Bupati Satono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pendidikan merupakan dua sektor saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah Sambas berkomitmen untuk terus mengawal seluruh program prioritas agar dapat berjalan sesuai target. Jadi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, berbagai program pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan, pemerintah Kabupaten Sambas optimis konektivitas antar wilayah akan semakin baik. Aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin berkembang dan akses pendidikan yang berkualitas juga dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh warga di Kabupaten Sambas, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus, laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini kami masih akan kembali dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: Pradua Fest teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ria, lo? Kusimwa. Just be there.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nanya lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung ke

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar di Pro 1 Kalimantan Barat tentunya. Kami kali ini update informasi dari Pontianak, perayaan HUT ke-5 Komunitas Musisi Kafe Pontianak atau Komik Pon yang berlangsung di Aming Coffee Podomoro berlangsung meriah dengan menampilkan beberapa musisi kafe Pontianak. Yang membuat lebih menarik lagi adalah kehadiran Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono yang turut menyumbangkan suaranya pada acara ini. Dua lagu dibawakan Wali Kota Pontianak yaitu Kutabisa dari Slang dan hits dari Guns N' Roses Don't Cry. Edi Kamtono mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Comic Pon tersebut. Dan Wali Kota menilai dengan hadirnya live music di kafe diiringi kualitas musik yang bagus, dirinya yakin para pengunjung kafe pasti akan merasa betah mendengarkan musik yang disuguhkan. Salah satu anggota band Kaseh Sekampung, Devi, mengharapkan Comic Pon yang hadir di bawah naungan para musisi Kalbar dapat terus maju dan berkembang dalam bermusik. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi dari Sanggau. Bersama rekan kami Natasha akan melaporkan melalui Summer Weekend Forum Anak Sanggau Suarakan Hak Anak. Selengkapnya silakan Natasha.
1: Ya, Forum Anak Kabupaten Sanggau ini memang memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga pemerintah mengenai pentingnya pemenuhan hak serta partisipasi anak. Widya juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai kegiatan seperti outbound dan penyampaian suara anak kepada pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Forum Anak juga berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi anak sehingga pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sanggau dapat terus ditingkatkan. Ia menyampaikan bahwa Summer Weekend ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Menurutnya lokasi tersebut menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan edukasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat secara luas. Widya juga menambahkan bahwa kegiatan di Summer Weekend tidak hanya menyasar anak-anak dan pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian diharapkan semakin banyak pihak yang memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Lebih lanjut, ia juga menilai dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia juga berpendapat bahwa Kabupaten Sanggau telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi indikator Kabupaten layak anak. Widya berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak dapat segera diketahui dan juga ditindaklanjuti. Ia juga menilai keterlibatan anak dalam menyampaikan aspirasi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Demikian informasi kedua dari Sanggau.
0: Terima kasih Natasha atas laporan Anda. Sementara itu pendengar, Disperindakop Sanggau percepat pemetaan distribusi LPG bersubsidi, akan disampaikan rekan kami dari Antikong, Jeki.
2: Baik, informasi kedua Patih dan pendengar, di mana untuk Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nur Tiati, mengatakan pemetaan distribusi LPG bersubsidi masih terus dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyaluran di daerah. Langkah tersebut difokuskan untuk memperoleh data yang akurat sehingga distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, di mana kelengkapan data menjadi faktor penting dalam mengevaluasi pola distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Sanggau. Dan katanya ya, pemerintah daerah ingin memastikan setiap pangkalan menjalankan mekanisme penyaluran sesuai aturan sehingga pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi dapat dilakukan secara optimal. Kemudian selain memperkuat pendapatan, Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau juga menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar penyusunan kebijakan distribusi LPG bersubsidi. Nah, upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan penjualan LPG di tingkat pengecer yang hingga kini masih ditemukan dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Dan Nur Tiati berharap pemetaan distribusi LPG bersubsidi yang komprehensif dapat menciptakan sistem penyaluran yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh agen dan pangkalan untuk terus bersinergi dengan pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai ketentuan harga serta dengan ketersediaan yang tetap terjaga. Demikian informasi kedua, Patih.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan cuaca panas dan minim hujan ancam tanaman padi di Sambas. Petani khawatir gagal panen. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya betul sekali Fatih ya, meskipun baru-baru ini hujan, cuaca panas ya masih terus melanda di Kabupaten Sambas dan mengancam lahan pertanian padi di Kabupaten Sambas. Kondisi ini menjadi kekhawatiran para petani terutama di wilayah yang masih bergantung pada air hujan karena belum sepenuhnya terjangkau sistem irigasi. Salah seorang petani di Desa Serunai, Kecamatan Salatiga, Heri mengatakan saat ini para petani tengah memasuki musim tanam. Pada fase tersebut, ketersediaan air menjadi faktor yang sangat penting ya untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi. Menurut Heri, cuaca panas yang berlangsung tanpa diiringi hujan ini berdampak pada kondisi tanaman. Jika ini berlanjut, pertumbuhan akan dikhawatirkan menjadi terhambat akibat kekurangan air. Tidak hanya itu, cuaca yang kering juga berpotensi meningkatkan serangan hama di lahan pertanian dan kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani yang berharap hasil panennya tetap optimal. Heri mengaku khawatir apabila hujan dan kering terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, ini akan mempengaruhi hasil panen. Dan ia berharap pengalaman buruk pada musim tanam sebelumnya tidak kembali terulang. Saat itu sebagian petani mengalami penurunan hasil panen yang cukup signifikan ya pendengar. Bahkan dalam satu borong lahan hasil panen hanya mencapai sekitar 40 kg gabah. Terkait sistem pengairan, Heri menjelaskan bahwa fasilitas irigasi sebenarnya sudah tersedia, namun belum semua lahan dapat memanfaatkannya secara optimal. Karena itu para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait khususnya dalam penyediaan sarana pengairan seperti bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya. Selain itu juga mereka mengusulkan pengerukan sungai di sekitar kawasan persawahan agar air kembali lancar dan kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan ke RRI Sintang bersama rekan kami Dewi. Di sana akan melaporkan Kementerian Dalam Negeri mendorong BRWA untuk memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat hukum adat. Selengkapnya silakan Dewi.
4: Baik, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Irfan Amirullah mengatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat MHA merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal tersebut disampaikan Irfan saat mengikuti Focus Group Discussion atau FGD, percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sinjang secara virtual melalui Zoom Meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup serta menjalankan sistem nilai mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia juga mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hukum adat. SK Hutan Adat. Namun ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum. Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong registrasi wilayah adat atau BRWA untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang pengembangan ekonomi. Menurutnya, BRWA perlu memetakan potensi pendapatan masyarakat hukum adat baik dalam jangka bulanan maupun tahunan, serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hutan adat. Demikian, Fatih.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang barusan. Juga sekaligus menutup persamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Semangat terus rekan-rekan.
4: Semangat.
0: Ya, semangat hari Senin ya, ada rekan kami di sana, ada Dewi, Jeki, Natasha dan juga Firdaus. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti bersama Warta Berita. Produksi Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita bergabung bersama Pro 3 terus mengedarkan untuk Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.
6: Dunia yang susah.
7: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh